0: Ya baik, masih di acaranya Malabari Fortuna FM.
1: Genjreng
0: euy. Di interval yang kedua di jam 7.10 masih bersama aku Pagi Nusantara dan juga Bayi Sepadalan ya. Dan saatnya untuk ke berita terupdate dari kota dan kabupaten Sukabumi atau nasional juga.
1: Oke, betul sekali.
0: Berita yang pertama mungkin Mbak silakan.
1: Oke, untuk informasi terupdate pagi hari ini yang pertama ispa kutip dari sukabumiupdate.com ya. Selamat pagi. Nama sebelumnya buat saudara Fortuna yang baru bergabung di 90,7 Fortuna FM juga streaming radio fortuna.id-nya. Baik, di sini penemuan sosok kerangka manusia di area perkebunan pohon jati, Kampung Cimahi, Desa Sagaranten, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi ini menggegerkan warga setempat pada Senin 13 Juli 2026 di mana polisi kini masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas korban dan penyebab kematiannya. Wah, ujuk-ujuk ya. Kapendak nu namana karangka manusia. Kapolsek Sagaranten AKP A Suryana B menjelaskan bahwa penemuan tersebut bermula sekitar pukul 8.00 Indonesia Barat ketika seorang warga sedang membersihkan jalan di ruas jalan baru Baros Cigadok menuju Cekdam Kampung Cimahi. Nah, saat bekerja, saksi mencium aroma busuk yang sangat menyengat. Karena curiga, saksi kemudian berupaya mencari sumber bau tersebut di sekitar lokasi. Dan menurut keterangan saksi, korban diduga seorang perempuan remaja. Ya, dugaan tersebut muncul karena masih ditemukan pakaian yang melekat pada tubuh korban serta sejumlah ciri fisik yang tersisa.
0: Ngeri ya.
1: Temuan itu kemudian dilaporkan kepada Babinsa dan Babin Kamtibmas Desa Sagaranten. Setelah menerima laporan, aparat bersama tim damkar, petugas puskesmas dan juga perangkat desa langsung mendatangi lokasi kejadian. Selanjutnya petugas melakukan evakuasi dan membawa jenazah ke RSUD Sagaranten untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan sementara itu unit Reskrim Polres Sagaranten juga yang dipimpin Kanit Reskrim langsung melakukan olah TKP. Ya, atau olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal, kondisi jenazah sudah mulai membusuk. Ya, lanjut hingga menyisahkan kerangka. Ya, kemudian polisi juga memasang garis polis line, mengamankan lokasi serta mengumpulkan barang bukti yang ditemukan di sekitaran kerangka. Hingga saat ini identitas korban belum diketahui karena tidak ditemukan kartu identitas maupun dokumen pengenal lainnya di lokasi. Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah warga yang pertama kali menemukan jasad tersebut. Berdasarkan keterangan para saksi, kerangka manusia itu terlihat dari jarak sekitar 4 meter saat warga menelusuri sumber bau busuk yang tercium ketika mereka sedang memperbaiki jalan di sekitar lokasi. Dan kasus tersebut masih dalam penyelidikan Polsek Sagaranten dan untuk mengungkap identitas korban, memperkirakan waktu kematian, serta memastikan penyebab kematian melalui pemeriksaan lebih lanjut. Kita tunggu informasi berikutnya ya.
0: Oh, jadi belum ya Pak? Belum ya, sampai situ ya?
1: Tengah diselidiki ya.
0: Betul.
1: Wow.
0: Aduh.
1: Nggak kebayang karena ya, tanggal 13 penemuannya kemarin.
0: Tanggal 13 karena tanggal 14 ya.
1: Iya, baru kemarin. Dong. Ini update-nya juga beritanya Senin kemarin di jam 15.49.
0: Tiba-tiba ada luka bakar atau apa enggak, atau emang busuk emang kerangkanya aja
1: jadi ada sebagian mungkin ciri-ciri khas yang memang sudah membusuk, sudah. Kalau membusuk pasti mungkin dagingnya sebagian udah ya udah membusuk dimakan belatung gitu.
0: Antara lama berarti ya udah lama, tapi ketemunya baru kemarin tinggal 13
1: Juli. Tapi dari
0: Juli.
1: Pakaiannya katanya seorang remaja perempuan ya. Aduh, gimana ini buat saudara Fortuna yang mungkin merasa kehilangan keluarga, harap-harap untuk langsung secepatnya cek and recheck ya.
0: Betul.
1: Kalau di antara saudara Fortuna ada yang kehilangan keluarga perempuan, remaja usia-usia gumenah, gumeding gitu ya.
0: Remaja itu dari 12 sampai 17-an ya.
1: Gumenah, gumeding ya, seumuran ispa ya.
0: Oh, maaf. Seumuran
1: I'm happy.
0: Oh, berarti seumuran Bayi Spa yang modelan.
1: Iya,
0: oh, okay, okay,
1: seumuran,
0: okay.
1: Tapi tidak sejajar.
0: Tidak sejajar, tapi seumuran. Begitulah. Bukan sulap tapi emang hayalan. Iya, tapi emang berarti maksudnya hal seperti ini apalagi
1: omongan kan adalah doa.
0: Ya, amin, amin dulu ya, Pak ya.
1: Penuh umurnya.
0: Meskipun penuh dengan umur, iya betul, tapi
1: mudah-mudahan
0: masih remaja. Kita semua remaja. Kita remaja. Itu kata
1: beda Haiti. Dengan Remako.
0: Ah, jangan. Remaja kolot. Remaja jompo kali ah.
1: Okay,
0: ya, kita doakan semoga tunggu identitasnya ya,
1: penyidikan dan selanjutnya informasi berikutnya ya. Mudah-mudahan
0: ini mungkin kasus pembunuhan wallahu alam gitu.
1: Wallahu alam, tapi kalau ya kayaknya sih pembunuhan enggak mungkin,
0: mungkin
1: ya,
0: tiba-tiba terlentang
1: apalagi seorang remaja wanita
0: yang masih jag-jag waringkas gitu ya.
1: Kita tunggu saja informasi penyelidikan dari pihak polisi. Siapakah yang sudah melakukannya?
0: Stay tune terus. Dan selain satu ini, TV habis kali ya.
1: Kamu?
0: Kayak itu ya, kayak gunting kuku tuh, program gunting kuku tuh.
1: Gunting kuku.
0: Program gunting kuku. Biasa silet lah ya. Gunting kuku.
1: Boleh juga.
0: Boleh juga tuh. Nah, dikutip dari sukabumiupdate.com, berita selanjutnya, kasus dugaan pengeroyokan yang menewaskan AY berusia 24 tahun. AY. Berusia 24 tahun ya. AY di sini mungkin bisa jadi Anai, tapi cowok ya. Agoy, Agoy kali ya.
1: Warga
0: Kampung Nagrak, Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, sebut berawal dari dugaan pencurian di sebuah bengkel di wilayah Kecamatan Sukaraja yang berujung main hakim sendiri hingga korban tewas.
1: Nah, ini juga kesalahan yang sangat amat fatal ya.
0: Ya, meskipun emang kita geram sama perlakuan dia yang mencuri ya motor kita atau misalnya motor tetangga kita, kenalan kita, tapi seenggaknya jangan main hakim sendiri ya. Karena ya bisa, nggak tahu nih, bisa aja berakibat jadi hal seperti ini, meninggal dunia ya, Pak. Kapolsek Sukaraja, Kapol Agung Husaini, selamat pagi, mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan, AY bersama rekannya berinisial AJ, 24 tahun, diduga melakukan pencurian di sebuah bengkel pada Selasa kemarin, 7 Juli 2026, sekitar pukul 2:15.
1: Sekitar pukul 02 lebih 15
0: berarti jam 2 dini hari ya. Nah, katanya untuk yang diambil dalam kejadian pencurian itu yaitu peralatan dan mesin sepeda motor. Menurut Agung, dugaan pencurian tersebut baru terungkap 2 hari kemudian setelah pemilik bengkel memeriksa rekaman kamera. Lah, gak sadar motornya hilang apa kemana itu ya? Rekaman kamera pengawas CCTV, dalam rekaman itu terlihat 2 orang yang dilihat terlibat dalam aksi pencurian. Pada Kamis 9 Juli 2026 malam, pemilik bengkel bersama sejumlah rekannya kemudian mendatangi kedua terduga pelaku untuk meminta klarifikasi terkait rekaman CCTV tersebut. Oh, udah tahu langsung ya. Saat dimintai keterangan, keduanya diduga mengakui perbuatannya.
1: CCTV dilawan.
0: Iya, tapi maksudnya kalau CCTV, misalnya aku yang punya CCTV nih, bahasa sama mbak, tiba-tiba nemu
1: langsung, hai.
0: Iya nih, atau misalnya aku nemu yang mencuri, contoh Suli sama Dito. Kan kita tahu dong mukanya, terus kita datang ke rumahnya. Dalam kasus ini gitu gak sih? Tiba-tiba langsung mendatangi, apa udah tahu, udah riset, atau udah ada identitasnya gitu? Kayaknya orang yang kenal juga ya?
1: Kayaknya
0: orang yang dikenal gitu. Saya tiba-tiba langsung didatangi, tahu dari mana tuh gitu, ada
1: namanya juga praduga.
0: Masih praduga. Tapi beliau mengakui perbuatannya. Namun proses klarifikasi itu berujung pada dugaan aksi penganiayaan dan pengeroyokan terhadap AY dan AG. Nah, katanya para korban ini yang punya bengkel mungkin penasaran lalu mengklarifikasi kepada kedua orang tua yang terlihat CCTV. Oh, bener kan, kenalan orang deket. Soalnya yang lihat CCTV ini mengklarifikasi kepada orang tua yang terlihat CCTV-nya, katanya, Mbak. Jadi kalau misalnya contoh kita berada di CCTV itu, nah si yang lihat CCTV itu mengonfirmasi, mengklarifikasi ke orang tua kita, Mbak. Nah, setelah diinterogasi ada pengakuan dan terjadilah kejadian penganiayaan tersebut. Akibat dugaan pengeroyokan itu, AY mengalami luka berat dan sempat mengalami perawatan intensif di rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia. Sementara AG selamat dan kini menjalani proses hukum terkait dugaan pencurian double ya. Agung menyebut apa?
1: Intensif
0: bayaran dong. Agung menyebut kerugian akibat dugaan pencurian tersebut diperkirakan mencapai sekitar 5 juta. Tapi nyawa yang dilayangkan itu enggak cukup dengan 5 juta ya.
1: Nah, ini dia ya.
0: Saat ini AG telah diamankan di Polsek Sukaraja untuk menjalani proses hukum atas dugaan.
1: AG itu temannya kan?
0: AG itu temannya. Kayaknya AY deh.
1: Enggak, yang kan jadi dikira mencuri itu 2 orang. Ini kemarin kasusnya ISPA ungkap nih, kemarin.
0: Ungkap juga, betul.
1: Jadi AY sama AG itu dituduh mencuri, ceritanya lihat CCTV. Nah, 6 orang ini, ada 6 orang udah diamankan menganiaya mereka. Nah, di antara yang ini, yang AY ini lebih digebuginnya kan lebih parah, jadi meninggal.
0: Meninggal
1: kan?
0: AY.
1: Kalau AG luka-luka.
0: Luka-luka benar.
1: Jadi ini 6 orangnya masih, ya kita tahu sendiri, 6 orang ini yang udah menghakimi.
0: Oh, 6 orang betul.
1: 6 orang. Kemarin informasinya 6 orang.
0: Saat ini tuh AG diamankan ya ke Polsek Sukaraja.
1: AG.
0: Iya. Diamankan di Polsek Sukaraja, yang status yang selamat tadi. Yang selamat kan. Untuk menjalani proses hukum atas dugaan pencurian, sementara 6 orang yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan dan pengeroyokan tersebut, AY diamankan juga di Polres Sukabumi. Nah, polisi juga masih terus mengembangkan penyelidikan guna melengkapi alat bukti serta mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat ya dalam kedua perkara tersebut. Nah, sebelumnya yang kemarin berceritain ya, boleh ceritain ya seperti itu. Ini mah kelanjutannya aja sih seperti itu. Ya, ini apapun
1: sudah diamankan, Agi juga yang selamat meskipun luka-luka tetap diamankan.
0: Betul. Apapun ya yang apa akhirnya sih pelaku perbuat juga, akhirnya kabar hari ini ya. Nah, apapun yang pelaku terbuat itu ya jamin hakim sendirilah ya. Apalagi pengeroyokan ya, sampai
1: mau
0: tewas.
1: Bersalah, seseorang itu kita pasrahkan ke hukum aja, jangan sampai kita main hakim sendiri, apalagi harus menghilangkan nyawa korban.
0: Bayang dia juga
1: ya, nyawa pelaku misalkan ya, memang dia mencuri misalkan, tapi paling tidak kan kita nggak berhak untuk menghakimi terus sampai menghilangkan nyawa. Kamu siapa?
0: Orang tuanya sudah mendidiknya, sudah merawatnya dari kecil saja bro, seperti itu sampai tiba-tiba meninggal dunia kan itu, waduh, dia juga dulu kesayangan orang tuanya ya. Ya, lagi dan lagi mending hukum aja ya, Ba ya.
1: Iya, maksudnya biarkan proses hukum yang berjalan.
0: Betul.
1: Jangan sampai kita menghakimi seseorang hanya mungkin karena kesalahan. Memang siapa sih yang tidak melakukan kesalahan? Semua orang pasti pernah salah, hilaf kayak gitu. Tapi paling tidak kita punya hati lah untuk tidak menghilangkan nyawa seseorang.
0: Betul banget. Ya udah deh, semoga ada kasus-kasus kayak gini lagi, dan buat Anda semua jangan
1: saja mangkarma dan cekarma.
0: Mangkarma dan cekarma kali ya. Ya udah deh, saya kembali menyertai Anda semua di jam pagi bareng Warawiri di jam 7.21. Itu selamat pagi buat yang udah miskom-miskom nih. Kang Herlan juga selamat pagi ya. Joko Tau selamat pagi. Asun, Ayah Susanti selamat pagi. Mama Nini juga selamat pagi ya.
1: Kang Joko mah baru nyongol. Tadi pada hits tuh karena aku tuh mau cancel ke Kawi, mau kesentul aja Bogor.
0: Mau kesentul langsung
1: untuk menjemput emas.
0: Nah,
1: ya,
0: emas kita yang harus dijemput di sana ya.
1: Sama
0: Della ya. Nah, ini juga Ujang Jay tiris-tiris pisan tiris ngegibrik cenah daerah mana. Ujang Jay teh gedung gede di luhurna pokoknya. Reporter Naib M di Ganjaran Eko. Ujang Jay dari mana sih?
1: Ujang Jay di mana
0: teh?
1: Di Gunung Gede.
0: Sebenarnya di mana
1: tuh?
0: Kuncen. Secara Gunung Kawi Gunung Gede gitu.
1: Aduh.
0: Kuncen Gunung Kawi bareng. Ganjaran juga pagi Bunda Is Bunda.
1: Sejak kapan aku bersama ayah
0: Bunda? Bunda. Kang Beni siapa? Di Ganjaran miskom-miskom kemana wae Bang Beni? Teh Beni apa Kang Beni? Teh Beni, Kang Beni.
1: Ete.
0: Kang kali ya.
1: Ete.
0: Ete Beni. Ete Beni.
1: Kang Beni.
0: Apa Beni? Pak Ben berarti ya.
1: Pak Ben. Apa
0: beda?
1: Mungkin.
0: Oh, mungkin sama apa beda sih? Namanya mirip-mirip ya. Dari Jenis PCM selamat pagi Bunda Ispa Pongki Jenis Gopara Hadini.
1: Jenis. Oh, Teh Jenis.
0: Oh, Teh Jenis. Siap deh.
1: Jenis sama Jenny beda.
0: Oh, beda.
1: Kalau Jenis ada S-nya.
0: Oh iya, kalau Jenny yang Blackpink itu, Pak. Kalau Jenis ini yang PCM gitu. Ya udah, nanti kita ke promo dulu yuk,
1: yuk.
0: Dan setelah Fortuna kita bakal balik lagi sayang satu ini. Pokoknya tetap aja di acaranya Warabiri Fortuna FM.
1: Genjreng euy.

0: Hai,
1: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Ada delicia.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
5: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
6: Ariel!
7: Hai semua.
8: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
7: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping crush-crush gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua variannya favorit kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
12: we love it so much.
14: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
15: Ini mie sukses isi dua.
16: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
15: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
16: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
14: Yang rasanya meriah, ada.
15: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
16: Gurih karinya, berasa.
14: Harganya?
16: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
15: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
16: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
17: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
9: Dari Wings Food.
18: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
18: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
18: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyal mie-nya maksimal.
18: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
18: Gas, cobain resep baru Mie Sedap Kari Kental Spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mirando lo que hemos hecho por
2: itu
3: Bang Buril, Bang Buril,
4: Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
5: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Baik, masih di acaranya Walawi Report Tuna FM.
1: Jenjreng.
0: Sudah Fortuna di interval yang hampir ketiga ini di jam 7.58. Ya, di jam 8 nih bentar lagi sudah ada di interval yang ketiga. Kita masih genjrengkan dengan berita-berita terupdate. Dan mau lanjut saya-saya yang sudah miss call kembali dan WhatsApp ya sebelum kita lanjut. Selamat pagi buat ini tuh ada sini. Buat Emma yang udah miss call juga selamat pagi. Ternyata pagi. Yang di WhatsApp juga baru bergabung. Selamat pagi buat Mama Bungsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertunaan di genjreng. Selamat pagi Tri Ispa Berapongki. Sehat selalu
1: pagi,
0: ya.
1: Pagi.
0: Manjo selalu Mama Bungsu sambil cari rupiah. Salam buat semua fans Fortuna aja. Semoga sehat semuanya. Amin. Cuaca cerah buat berdua yang lagi tugas sehat selalu ya. Tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makasih Tri Ispa Berapongki Pertuna di genjreng kembali. Genjreng ya buat semua yang lagi panco ya. Dan berita selanjutnya aku ini bawa berita nasional dulu deh dari CNN Indonesia. Boleh. Ini baru banget beritanya hanet ya tadi di jam 7.40.
1: Gorengan
0: tuh haranet pisan. Dikutip dari Jakarta CNN Indonesia katanya truk angkut kren nyangkut di JPO Tandean diduga akibat sopir main HP. Beh ya.
1: Lagi-lagi main HP saat berkendaraan itu dilarang loh.
0: Dilarang keras loh, apalagi ini bawa angkutan loh. Nah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jakarta menduga supir truk pengangkut alat berat atau kren bermain ponsel atau handphone ketika kendaraan tersangkut jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Kapten Tandean Jakarta Selatan pada Selasa hari ini tanggal 14 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Kecelakaan itu terjadi tengah malam jadi pukul jam 00.30 waktu Indonesia Barat. Truk dengan nomor polisi B9077 UFU ini awalnya melintas di area Jalan Kapten Tandean. Saat tiba di lokasi, sopir truk sempat melihat adanya JPO. Namun diduga supir menggunakan ponsel saat mengemudi. Dia tidak memperhitungkan tinggi muatan yang dibawa hingga akhirnya tersangkut di JPO. Nah, terus kemudian diduga karena tidak memperhitungkan jarak antara muatan yang diangkut dengan JPO, maka kren yang dibawa pun tersangkut saat melintas. Akibatnya dikarenakan tidak memperhitungkan max ketinggian muatan, unit yang sedang diangkut menyangkut bagian jembatan JPO yang mengakibatkan kondisi JPO rusak cukup parah. Hingga saat ini truk pengangkut kren ini masih dalam posisi tersangkut di JPO dan belum berhasil dievakuasi oleh petugas. Berdasarkan unggahan di akun @tmc Polda Metro. Metro disampaikan insiden itu mengakibatkan arus lalu lintas di sekitar lokasi macet. Nah, berdasarkan dokumentasi yang diterima di BPBD Jakarta, terlihat truk pengangkut ekspektor berada di jalan tengah. Hantaman keras dari truk itu membuat kerusakan parah di bagian penyangga JPO. Nah, salah satu tiang penyangga JPO tampak nyaris roboh. Tembakan ini membuat bagian anak tangga di JPO tersebut tidak bisa digunakan sampai sekarang. Itulah ya, jangan main HP sambil berkendara.
1: Pancek uyut oge geus di bejaan. Ieuh barudak rek naon main-main HP komo mawa kendaraan. Eta teh teu kengeng ulah
0: nya. Jangan loh ya.
1: Tadi entong diulang-ulang deui nya. Dimanapun kita tanya,
0: apakah sampai ada pasalnya loh, Mbak?
1: Iya.
0: Bermain ponsel saat berkendaraan sangat berbahaya karena memecah konsentrasi.
1: Main HP tuh kayak ngangkat telepon, balas WhatsApp,
0: scroll TikTok tiba-tiba gitu.
1: Ujuk-ujuk
0: yang scroll,
1: bisa sampai video. Segitu scroll. Bahkan memvideokan gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Video tergantung kalau mau HP tidak menggunakan tangan, kan tangan lagi fokus ke setir.
0: Iya betul,
1: kenapa tidak pakai handphone? Iya. Pokoknya dilarang.
0: Dilarang ya. Nih aku kasih tahu ya biar semuanya pada jera dan takut di Indonesia ini tidak akan ini.
1: Coba hukumnya gimana Bang Pongki?
0: Ini aku langsung ya dari Google dan ada info resminya ini nih. Katanya di Indonesia tindakan ini diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan.
1: Tuh, nah.
0: Sebulan gila ya 3 bulan.
1: Komo 3 bulan.
0: Atau misalnya enggak mau dikurung 3 bulan itu denda
1: Rp750.000. Nah loh.
0: Sesuai pasal 283 dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Tuh ada
1: iya.
0: Ya.
1: Hari gini ya, camkan
0: lumayan
1: itu.
0: Lumayan 750 kalau buat ngebaso itu.
1: Aduh,
0: 750 bagi 15, iya, 3 bulanan enggak sama tuh.
1: Basona sabaraha gocengeun.
0: Jadi penasaran. Coba mun 750 dihitung jeung ngebaso berapa poinnya, Mbak?
1: Entong meser baso atuh kurupuk we, kurupuk black anu.
0: Kurupuk black anu.
1: Gopean teh 1000 aya na.
0: 700 oh 1000 aya mah, Mbak.
1: 1000
0: dibagi 1000. 750 hari ya dibagi 360. Tuh. 10 bulanan lah ya.
1: Nah,
0: kurupuk Mending 750 na buat beli kerupuk ta. Daripada dibayar
1: makan makan awet.
0: Makan-makan
1: ngapung, awet. Ngapung.
0: Daripada iya jeung naon sih bayaran iya penjara. Makanya jangan main HP ya.
1: Pokoknya apapun kalaupun memang ada panggilan mendadak yang penting merapat dulu, nyisi heula, nyisi kita tanya gitu, tong ya. Terus di jalan we eta kendaraan kita tanya kade ah sok seueur gitu teh gitu.
0: Main HP mah bisa di mana aja ya. Tapi kalau keselamatan
1: ayo. Kalau di hatimu?
0: Jangan dong.
1: Main HP.
0: Ya selamat di sini mah. Langsung saya banting. Jangan. Ya udah Mbak Ispa, berita selanjutnya mungkin.
1: Baik, informasi berikutnya pagi hari ini Saudara Fortuna ya. Ternyata sejumlah wilayah di Jawa Barat diprediksi akan mengalami masa kekeringan yang sangat panjang pada musim kemarau 2026 ini. Sukabumi termasuk dalam daftar daerah dengan potensi 30-60 hari tanpa hujan. Gak kebayang kalau 60 hari berarti 3 bulanan ya.
0: Berapa? 3 bulanan?
1: Aduh, 60 hari bisa jauh-jauh dari air.
0: 60 Pak?
1: Iya.
0: 2 tuh?
1: Nawar deh.
0: 6 bulan.
1: Jadi daftar daerah ini termasuk Sukabumi ya, daerah yang mana potensi kemarau ini dengan potensi 31-60 hari tanpa hujan. Nah, dari hasil pemantauan stasiun klimatologi BMKG Jawa Barat, ada 12% daerah yang mengalami kekeringan dan sangat panjang, yaitu antara 31-60 hari. Sebarannya selain dari Losari yaitu di Bekasi bagian barat, Karawang Tengah, Utara Purwakarta, beberapa lokasi di Subang, Indramayu, Majalengka, Sumedang, Garut, Kabupaten Bandung, Cianjur, dan Sukabumi ya termasuk. Sementara 18% dari daerah di Jawa Barat mengalami kekeringan panjang antara 21-30 hari, diantaranya di daerah perbatasan Bekasi dan Karawang bagian utara, timur laut Subang, utara Purwakarta dan selatan Cianjur, dan Kabupaten Bandung, selatan Majalengka dan Kuningan. Itu masa-masanya ya, 21 sampai 30 hari ya. Kalau tadi Sukabumi itu yang memang 31 sampai 60 hari gitu ya. Nah, sementara untuk sebagian besar atau 50% wilayah Jawa Barat terpantau mengalami hari tanpa hujan alias kekeringan dengan kategori menengah. Kalau menengah itu antara 1 sampai 20 hari selama dasarian pertama Juli ya 2026, kekeringan terpanjang di Jawa Barat dalam periode 1 sampai 10 Juli ini terjadi di Losari, Kabupaten Cirebon, yakni tidak ada yang namanya hujan selama 48 hari berturut-turut. Bayangkan, ya ampun, berarti sebulan lebihnya. Berdasarkan analisis iklim global terkini, fenomena El Nino mengindikasikan yang namanya potensi pengurangan curah hujan di sebagian wilayah Indonesia termasuk Jawa Barat. Meski begitu, perakiraan cuaca stasiun klimatologi BMKG Jawa Barat, prakirawan ya di sini Ibu Diana Hartanti mengungkapkan kalau selama sepekan ke depan terdapat beberapa dinamika atmosfer yang tentunya diperkirakan masih mendukung suplai uap air serta pertumbuhan awan konvektif secara lokal di sebagian wilayah Jawa Barat. Sejumlah faktornya yaitu gelombang atmosfer tipe Rossbray Equatorial yang diprediksi aktif di pertengahan pekan. Suhu muka laut juga masih relatif hangat di sebagian perairan Indonesia. Adapun labilitas atmosfer bervariasi dari kategori ringan hingga kuat ya. Dimana melansir dari tempo.co, pada dasarian kedua Juli, BMKG memprediksi seluruh wilayah Jawa Barat mengalami hujan kategori rendah dengan intensitas kisaran 0 sampai 50 mm, mayoritas antara 10 sampai 20 mm, sementara yang berkisar 20 sampai 50 mm itu seperti sebagian dari Bogor, Cianjur dan selatan Purwakarta ya. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sukabumi juga mulai menyalurkan bantuan air ke sejumlah wilayah terdampak kemarau. Kemarin Sabtu 11 Juli 2026 air bersih disalurkan ke wilayah Kampung Legok Bitung RT 01 RW 04 dan Kampung Kebon Kawung RT 02 RT 03 RT 04 RW 04 Desa Nangerang Kecamatan Cicuruk Kabupaten Sukabumi. Ya tetap semangat dan bersabar. Kalau yang kebagian airnya banyak masih bertahan entong dibuang-buang, harapnya diirit-irit oge sih. Jadi jangan kita memubazir. Kasian di mana mungkin sebagian saudara-saudara kita yang sudah mulai kekeringan, ya.
0: Betul.
1: Jadi ingat, kalau Anda yang punya stok air banyak, jangan dibuang-buang airnya, ya. Kalau bisa sedekahkan mungkin ke tetangga, ya, airnya, yang di sekitaran yang airnya sudah mengering, tah. Gitu, mudah-mudahan segera turun hujan.
0: Dan emang sudah tadi kayak kemarin tuh ada daerah yang di Purabaya sama ada daerah Cisarua ke sana yang sudah mulai kekeringan, ya. Itu dari berita-berita sebelumnya yang sumur kering.
1: Untuk para petani terutama,
0: iya, ya gitu. Ya mandi secukupnya, gorengan air secukupnya, ya, Bay, ya. Iya, sampai itu 31 sampai 60 hari, ya, Bay.
1: Iya.
0: Wow.
1: Kita udah 3 bulan lebih belum? Belum, ya, baru 2 bulan.
0: Apa kemarau?
1: Kemarau.
0: Satu bulan kayaknya, mah.
1: Baru satu.
0: Baru
1: aku
0: satu.
1: Merasa dua bulan.
0: Oh ya?
1: Oh ya.
0: Aku merasa
1: nanti
0: satu sih.
1: Nanti kita empat bulanan. Nah, tate
0: empat bulanan. Dikira naon ah, muren ah.
1: Jangan okay. Macam-macam.
0: Jangan main.
1: Udah siap belum?
0: Tapi gak kerasa, ya. Emang udah turun hujan gak lama, ya.
1: Enggak, kadang hujan hanya sekedar nyiprat gitu,
0: bang.
1: Ya. Tapi alhamdulillah segitu juga, ya. Allah masih keberkahan. Mudah-mudahan kita memohon saja sama Allah atau Tuhan, sesuai dengan keinginan masing-masing, untuk minta diturunkan cepat hujan.
0: Amin.
1: Tidak kekeringan yang begitu panjang. Tapi
0: Amin.
1: Ya balik lagi, kita syukuri, nikmati saja,
0: ya.
1: Semua proses yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
0: Asik.
1: Nikmatin, enjoykan.
0: Enjoy,
1: ya.
0: Chill. Chill aja, bro, gitu, ya. Nggak kemana kok, rezeki mah.
1: Chill itu lada.
0: Chili, ya, itu chili. Chili itu idola chili, Pak. Idola chili. Ya udah,
1: okay.
0: Tuh. Lanjut saya selanjutnya buat semuanya yang di WhatsApp juga yang baru bergabung. Selamat pagi nih buat Mama Syam. Di Genjreng, Mama Syam, Itiwi sekolah.
1: Aduh.
0: Itiwi. OTW mah. Saking buru-buru nah yang digenjreng kenalah sambil ngechat pun ini tipo, ya. Terus juga digenjreng buat semuanya aja, ya.
1: By the way, ada sambungannya nih.
0: Apa tuh?
1: Ternyata jaket merah jadi petunjuk identitas kerangka manusia yang tadi di Segaranten itu.
0: Oh, jadi buat Anda semua,
1: ada jaket merah buat saudara Sportuna yang mungkin kehilangan anak putrinya,
0: ya.
1: Dengan ada jaket merahnya, apalagi kenal dengan dia terakhir itu menggunakan jaket merah.
0: Ya.
1: Ya. Ini karena identitas ini apa
0: penting
1: namanya?
0: Banget.
1: Betul sekali.
0: Dan sudah ada, ya.
1: Karena di sini jaket merah sebagai petunjuk identitas kerangka manusia, ya, di Segaranten yang sudah ditemukan itu.
0: Wow, salah satu petunjuk baru, ya. Tadi itu remaja masih ada.
1: Nanti
0: perempuan,
1: kita informasikan.
0: Oh, ada.
1: Silakan informasi dari Pongki ada?
0: Udah.
1: Oh, nggak ada.
0: Mbak? Gaskeun.
1: Promo
0: bentar, ya, promo, ya.
1: Kita Yubi.
0: Yubikeun.
1: Polisi masih menyelidiki identitas kerangka manusia yang ditemukan di area Kebon Jati, Kampung Cimahi, desa yang tadi itu, ya, Kecamatan Segaranten. Dan dalam perkembangan terbaru, petugas menemukan sebuah jaket berwarna merah yang diduga milik korban. Biasa we atuh, Pong.
0: Oh, iya, biasa. Biar histeris, Mbak. Biar dramatis gitu.
1: Aduh, drama banget.
0: Drama, drakor, dacin, meren ah. Rada.
1: Diduga milik korban dan menjadi salah satu petunjuk penting dalam proses identifikasi. Kerangka manusia yang diduga berjenis kelamin perempuan itu telah dievakuasi di kamar jenazah RSUD Segaranten untuk pemeriksaan lebih lanjut, ya. Nah, ini di mana ada Humas RSUD Segaranten, Pak Yogi Ahyani, mengatakan hingga saat ini identitas korban belum dapat dipastikan karena kondisi jenazah yang sudah mengalami pembusukan berat dan sebagian besar tubuhnya hanya tersisa kerangka. Ya, Yogi menambahkan jenazah rencananya akan dibawa ke RSUD Sekarwangi Cibadak atau RSUD R. Samsudin Esa Kota untuk menjalani proses otopsi guna memastikan identitas korban sekaligus mengungkap penyebab kematian. Ya, sebelumnya kerangka manusia tersebut ditemukan pada pukul 8.00 Indonesia Barat kemarinnya. Penemuan bermula saat seorang warga yang sedang membersihkan ruas jalan mencium bau menyengat dari area semak-semak di sekitar lokasi. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya menemukan sosok mayat yang mana dalam kondisi membusuk dan kemudian dilaporkan kepada aparat kepolisian. Dan hingga kini, Polsek Segaranten masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas korban serta memastikan penyebab kematiannya. Dan polisi juga masih menunggu hasil otopsi sebagai bagian dari proses identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut. Ya, jadi sekarang udah ada clue-nya, jaket merah, ya. Buat saudara Fortuna yang mungkin keluarganya saat ini tidak ada informasi atau kehilangan keluarga, terutama perempuan yang menggunakan jaket merah.
0: Betul. Tapi itu kalau lebih rincinya.
1: Iya,
0: ya.
1: Langsung bisa hubungi kepolisian kalau memang mungkin ini adalah jaket merah ini sebagai petunjuk clue
0: gitu. Harusnya ya, untuk keluarga, apalagi ibu yang misalnya anak remajanya keluar dengan jaket merah terakhir kalinya, apalagi hilang nih kondisinya. Oh udah fix gitu ya kayaknya. Shock banget. Siapakah ini? Nanti kita lihat berita selanjutnya lagi.
1: Mudah-mudahan secepatnya dipertemukan lebih, ya dengan keluarganya.
0: Penasaran notifnya ini. Sih eh, kok notif sih? Motif. Notif apa kali ya? Jadi penasaran motifnya sih, Ba ya. Apa sih yeah, motifnya gitu ya. Ngeri banget ya zaman sekarang ya.
1: Apa ini karena
0: shock
1: cinta?
0: Shock banget. Apakah karena atau iri hati dengki? Iri dengki maksudnya. Tak tahu ya. Saksikan terus kelanjutan dari berita kali ini.
1: Naon sih?
0: Ya udah, kita promo ya, Ba ya.
1: Yo.
0: Dan Saudara Fortuna, kita bakal balik lagi saat ini, tetapi ada acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng
0: Genjreng Everybody
1: in the house, clap your hands up. Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Power Gang Push.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, WiFi mati.
2: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
2: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
2: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
2: Choco Drink,
4: my mood booster.
2: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
6: Ariel.
7: Hai semua.
8: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya. Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks Ariel.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
7: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping kres-kres, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
9: Hai, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
11: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisia. Ya.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
13: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
9: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
14: Minyak kenyal, pedesnya pas.
15: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
15: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy.
2: Dari Wings Food.

0: Ya, langsung saja, selamat pagi dan semuanya, selamat datang juga di Warawiri. Dan ya, Teh Adela, kemana aja Teh Adela? Teh Adela baru komen di WhatsApp, terima kasih banyak.
1: Oke, dan kita langsung ke Facebook. WhatsApp ya, sudah ya. Diterlimut di kawasan Cikarang, selamat pagi untuk Warawiri di Genjereng. Ucap selamat paginya buat keluarga tercinta, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami bawel. Aero Jim.
0: Jadi apa ya Jim?
1: Jim gitu ya, di Brunei. Oke, terima kasih Temeli Andri. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah FM Genjereng dari Puncak, Wayang Hadi. Selamat pagi, saya juga Pongki. Selamat bertugas sampai tuntas, semangat, semoga sehat selalu di Genjereng.
0: Saya lewati Binangkit juga ya. Pagi Pernah FM di Genjereng, santun pagi neng. Ya, dari Ekon sih di Genjereng ya. Adiar di pagi di Genjereng, selamat pagi, bahagia selalu di Genjereng. Kembali buat Bu Ipung, Warabiri Potuna FM di Genjerengnya, selamat pagi nengis Pak Apongki juga ya. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kirim salamnya buat semuanya fans Potuna di Genjereng aja. Manini ngemis kawa itu tadi udah jam anjing, selamat pagi Mama. Ya manini kali 1000, manini. Dah ya manini, silakan lanjut Pak.
1: Iya, oke, setelah manini ada Sri Suwarni. Assalamualaikum, selamat pagi, mubarokah ya. Oke, Aminah juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjereng, Selaman atau Sri Suma Suwarni itu kumah itu teh Selaman ya.
0: Selamat kali ya.
1: Terus juga Bendahari, selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjereng Permata Hijau hadir. Salam hangat buat semuanya, saudara Fortuna di mana berada. Reni Jamal juga selamat pagi, waalaikumsalam. TTAA ya hadir di Genjereng. Korban fitnah juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjereng ini kirim salamnya buat semua fans Fortuna aja, buat Ispa Pongki, matugas sampai tuntas, bunga melur hadir selalu, terima kasih.
0: Terus juga ini ada Denny Akbar ya. Assalamualaikum, udah jumpa kita Ispa dan Bang Pongki, warahmatullahi Fortuna FM di Genjereng ini kawasan 2 Muara 2 hadir ya. Meliandi udah ya.
1: Okay.
0: Reni Jamal di Genjereng, Aminah Warawiri Fortuna di Genjereng. Ay, Bendahari ini bukan bendahara ya. Apongki, Bunda Ispa selalu ya di FM di Genjereng. Kok sekarang pada bunda ya? Kenapa nih? Biasanya jadi bunda official nih. Bunda Rita kali ah. Ketawanya konsisten nih banget ya. Bunda Rita, Bunda Korla, Bunda Ispa. Yes gitu ya.
1: Selamat pagi. Siapa lagi? Bu Ipung ya, ada ya.
0: Bu Ipung.
1: Waalaikumsalam Warawiri Fortuna FM Genjereng. Nah Ispa Apongki matugas, semoga sehat selalu, kirim salam buat semua fans Fortuna, semuanya sehat selalu, amin di Genjereng.
0: Teh Aisyah juga kawasan Pelabuhan Ratu, sama pagi Teh Ispa Pongki Warawiri Fortuna FM. Ini Teh Is itu saudara mbak ya? Secara kan nama
1: bukan.
0: Mbak Ispa kan nama aslinya seperti ini.
1: Bukan, aku Aida Aladina Lagu.
0: Ini bukan akun scam ini, akun penipuan bukan ya. Bukan.
1: Aku nama aku kan ada di lagu terkenal.
0: Apa tuh lagu apa Pak?
1: Ke Antosan Hula gitu.
0: Itu Mbak Is. Ini beda lagi ya. Sri Suwarni juga di Genjereng, Selaman Mubarokah yang tadi ya. Olip
1: Alivia Senja, Teh Olive, selamat pagi di Kole Beres ya. Pagi hari ini Teh Olive, mana nih Teh Olive? Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjereng, apa Ongki Teh Ispa, semoga sehat selalu. Kole Beres hadir di Genjereng, sama-sama sehat selalu juga ya. Terus nih tadi ada Denny Akbar, sudah belum ya? Mora 2 udah. Ada mamahnya Sarah juga, selamat pagi di Genjereng, bunga melur. Asal jangan babak belur ya.
0: Jangan dong.
1: Mas Irul, Bangkalan Madura, Jawa Timur, Dok Remata, iya ya. Kang Rustam juga, Made Markus juga ya. Tumiam Virgo, warga Mabar, Medan, Horas. Terus juga Mursi, Tulai Kapur, Tanah Serer, Bogor. Deket gak Sentul?
0: Deket banget ya, harus.
1: Gak usah miles, selamat pagi juga.
0: Gak ikut dong. Gak apa sih?
1: NTT.
0: Kayak yang viral tuh ngejarah ya.
1: Kutang provinsi. Enggak tuh, gak boleh ngejarah.
0: Oh, kalau ini
1: nunggu di pasihan wey, ya mah.
0: Kapan atuh?
1: Dumayanti hadir, Sabat Langkat, Sumatera Utara juga selamat pagi. Amih Ani juga selamat pagi di Genjereng ya.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, bareng Apong kita Ispa, bertugas, Warawiri. Semoga disehatkan selalu, ya amin. Atau siaran langsung di postingan. Oh nyata ya handphone nah.
0: Banyak yang nanya
1: dua
0: minggu lagi.
1: Cina jawaban nate. Okay.
0: Bersabar ya, dua minggu lagi kita bakal balik lagi. Dan kita comeback debut kita selanjutnya.
1: Amir Udin, selamat pagi.
0: Amir Udin. Pak Udin yang pas di sini gak? Bukan.
1: Luka
0: tak. Jangan-jangan ini untuk ngecatain.
1: Apa voice-nya serem banget nih, hampir aja.
0: Hampir aja.
1: Gianyar Bali, waalaikumsalam, selamat pagi Teh Ispa Pongki, salam sehat lancar
0: rezekinya.
1: Sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama kembali. Ada juga Britike ya. Hai. Adia Tamura Medan City, semangat selamat pagi cantik Ispa dan tampan Pongki. Si tampan dan si cantik.
0: Cipan.
1: Tetap semangat ya, pastinya tetap sehat, semoga harimu pasti menyenangkan selalu. Ujeng Jay juga genjreng ya, terus juga Wasupri, wah ini seperti biasanya.
0: Diuakan wah ya teh.
1: Anu gaduh si eta si itu si tahun ngabsen di parkot cenanya. Oke deh.
0: Oke.
1: Buat semua sobat Amir aja, yuk saudara Fortuna dong.
0: Sobat Amir.
1: Udah kayaknya ya.
0: Iya, udah semua ya. Aku belum baca yang di Instagram dan di
1: Facebook. Boleh, di disenggolkan juga saja.
0: Oke, buat yang di Instagram, terima kasih yang sudah sudah apa ya? Sudah lihat story mungkin ya. Dan
1: sudah intip-intip.
0: Di Instagram sekarang lumayan banyak lagi loh.
1: Oke,
0: banyak sudah intip. Kayak ada yang ngechat lagi nih, Apple.
1: Jangan lupa nih di follow yang belum punya Instagram Mira iya. Fortuna.
0: Betul, aku juga disuruh promosiin.
1: Iya, harus.
0: Jangan lupa untuk follow Instagram kita yang terbaru.
1: Hari ini belum follow, ketinggalan zaman.
0: Jangan lupa follow akun kita yang baru, Fortuna on Fortuna. Fortuna on News, F O R T U N A O N N A W S News ya.
1: Fortuna News.
0: Fortuna
1: ya,
0: on News.
1: Karena di situ saudara Fortuna bisa tahu informasi-informasi terupdate-nya.
0: Yep, betul. Dan tiap hari kita upload dua news untuk nasional, untuk internasional dan juga Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi. Lengkap
1: karena
0: ya.
1: Mungkin saudara Fortuna seharian hanya pegang HP dan scroll scroll. Nah,
0: jadi tahu udah jarang misalnya
1: ya, update ya, berita-berita yang hadir di informasi Fortuna News itu.
0: Fortuna on News. Pokoknya stay tune terus Fortuna dengan berita-berita. Sekarang ya tuh lagi happening, lagi perbolaan Pildun ya, Pak. Piala dunia. Enggak cuma Pildun kemarin yang di Bogor yang di viral itu punten.
1: Oh.
0: Yang di mana tiba-tiba punten?
1: Di mana?
0: Yang Mbak tadi sebutin punten di mana? Ya itu.
1: Di Sentul.
0: Di Sentul juga kita lagi tuntas abis gitu
1: kan
0: ya.
1: Kan bilang aku ora jadi ke Gunung Kawi.
0: Kenapa
1: aku
0: tuh?
1: Aku akan ke Sentul saja.
0: Ora popo ta ora popo poyu lah. Nah, Telisna juga nyala tonohon kok, yang boleh jong onjong.
1: Nah, mate.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM di Kenjereng. Ada ini kata Pak. Fun fact katanya kalau bahasa Sunda bahasa Jawa itu pakai o, betul kah? Beda juga ya?
1: Tidak semua.
0: Sih, tidak semua
1: bahasa Sunda.
0: Pakai o toh.
1: Sunda Jawa, Jawa kali.
0: Selamat pagi, apa yang kita ispa semoga sehat selalu buat saudara Fortuna semuanya di FM di Genjreng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini Dolai Kapur atau kali-kali atau entong Karanghau. Wah, di tahun 2020 hiji. Ini terus 2026 geus 6 tahun.
0: Geus 5 tahun dirinya wae tata teh. Kemana wae pang bersih tete?
1: Tete gerak-gerak atuh.
0: Bawa ieu nu viral teh balik-balik tete. Di pala bawana tete ieu segan ya.
1: Ke bawah?
0: Oh iya.
1: Ke bawah mah ieu fotona masih bertahan. Genep tahun.
0: Lain, ai Pongki mah ku satahun sabulan sekali ke pala bawana kita rapopotoan. Ieu mah 5 tahun sakali ge meni di foto teh permanen.
1: Saatnya
0: Dolai Kapur kan, tos satu PPT atau minimal di AI kan kita tanaman katanya. AI buat pantai pelabuhan ratu ini seperti di ujung genteng. Jadi ujung genteng gitu ya, aman.
1: Mudah-mudahan besok digentosnya.
0: Di awal training hayo.
1: Kau meninggal Inukia doi.
0: Mau ninggal di blok gitu ya. Di sini di Instagram udah banyak nih.
1: Lantong di blok atau sembunyikan
0: semuanya. Iya, di report lah, dilaporin. Biar gak bisa bikin Facebook lagi. Ini juga yang di Instagram Apple ya. Udah sering komen nih dari 3 hari yang lalu. Apple bisa tahu alias holic.1993 lahirnya Anda ya. Anda lahir 1993 kita hitung dulu ya. Sekarang 2026 umur. Ya kalau siaran sama apa aku tuntas semuanya.
1: Nah, kepo karena tanggal lahir.
0: Sugana seumuran kan remaja, sama-sama remaja, betul.
1: Warek dibarengkeun.
0: Nah. Enggak gitu Bang maksudnya. 2026 gitu. Itu dikurangi 1993. Tuh kan masih muda, Mbak.
1: Oh, gitu.
0: 23 ditambah 10. 33.
1: Tapi
0: nyatana 33. Selamat pagi Fortuna di Genjreng. Saluran ini memang cocok.
1: Memang.
0: Astagfirullah. Memang dikira kita kucing kali Memang gitu. Memang cocok buat nemenin ngopi sambil dengerin informasi. Jelas, kita tergenjer yang di Sukabumi ya.
1: Okay.
0: Musik sama dua orang penyiar yang interaktif dan asik.
1: Hmm,
0: iya lu. Salam dong buat warga Cirenghas yang
1: sekalinya
0: pagi ini.
1: Di apa teh?
0: Naik di Instagram langsung diujat ya.
1: Langsung dibanting.
0: Apple katanya salam dong buat warga Cirenghas yang pagi ini sibuk nganterin anak-anak ke sekolah. Siapa? Siapa yang nganterin sekolah semuanya ya? Nggak Cirenghas doang, seluruh dunia bang. Bang Apple, jangan si paling Cirenghas deh. Terima kasih ya Bang Apple. Terima kasih.
1: Si paling Cirenghas?
0: Iya, saat Cirenghas doang yang di-mention. Harusnya seluruh dunia. Orang tua tuh semua di dunia tuh nganterin anak sekolah ya. Nirmala juga Dewi nih. Oh, Nirmala canggung kali ya?
1: Ay.
0: Nirmala. Oh, itu Layla, Pak. Layla canggung, Layla canggung. Tau gak balik itu? Gak tau ya.
1: Tau
0: itu, oh, tau ya.
1: Kak. Emangnya.
0: Mau tanya.
1: Memandangmu.
0: Najis. Gitu. Ya Allah. Itu aku tau meme itu. Ini juga buat Nirmala Dewi. Selamat pagi. Warawiri di Genjreng ya.
1: Yeah.
0: Juga ini buat yang. Ini kalau di Instagram banyak variannya ya. Di utama, di umum juga banyak. Ray, selamat pagi Ray.
1: Pagi.
0: Sore kak perkenalkan. Kalau jadi perkenalan. Nama saya Raisa. Saya ingin bertanya apakah saat ini sedang yang ada ya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sementara
1: sudah
0: gak
1: dijawab
0: ada,
1: ya.
0: Gak aja ya. Susur Mama Ponti ya. Ikan tuna dalam kaleng Fortuna FM emang genjer. Ini bukan acara Gotun Mama masih pagi. Enggak apa-apa digenjerin kembali.
1: Stok pantunnya banyak meren
0: ya, Ponti. Iya, digenjerin Mama Ponti. Mama Ponti selain di Facebook, di WhatsApp sekarang ada juga ya. Di Instagram. Di TikTok mah belum ada mah.
1: Iya.
0: Selamat pagi juga.
1: Jangan lupa follow juga ya akun Instagram Fortuna. Terus ya, tadi juga Fortuna on news. Terus
0: juga
1: TikToknya.
0: Selamat pagi juga nih buat Pangling Falling, bukan falling in love.
1: Pang
0: falling underscore, oh bukan dong. Sian dong. Falling underscore cover. Selamat pagi. Admin, admin.
1: Admin dong.
0: Penyiar kita admin juga di sini. Ini buat paling kita sebutannya di sini penyiar ya.
1: Oh iya, siap.
0: Ingat,
1: ambil aja.
0: Selain admin di sini.
1: Aku tidak akan mengakui itu, Maul. Maul.
0: Iya Maul bener. Bah ternyata selain penyiar kita sebut admin juga.
1: Oh iya Mimin.
0: Kalau paling kita bukan admin ya. Kita di sini R penyiar. Mau dong diputerinnya lagu. Dah sekian tadi udah ya.
1: Aduh,
0: selamat ulang tahun.
1: Anu ngaborong petui.
0: Murah
1: kayaknya.
0: Mantap.
1: Berapa, Pak? Oh. Anu saya mah mahal 4.000,
0: 10.000,
1: 40.000. Nuhari deh. Ayo nu 1.000-an Pongki.
0: Malaning meureun ah. Malaning eta.
1: Ya, iya bener 1.000-an paling sisidinya anu 1.000 deh.
0: Hari deh.
1: Tapi molotot kene. Molotot kene.
0: Ngora ya bang kayaknya nyakrek gitu ya. Paling ini di IG lumayan banyak ya. Mama Ponti, Race Falling juga buat Sally Grezia juga di Genjreng ya.
1: Aduh,
0: terus buat Adola punya Mama Pica. Selamat pagi di Genjreng ya.
1: Oh iya, kali Pica.
0: Pica-pica itu mah. Ini juga buat ini ingat namanya.
1: Kenapa?
0: Calon mayat.
1: Hai,
0: calon mayat di Genjreng kembali. Untuk semuanya ya.
1: Yang di
0: Oh ini itu teh ya. Oh Allah, iya aku tahu aku tuh waktu di rumah Mbak ngomongin ini ya. Kita makan deh.
1: Kamu ngomongin
0: maksudnya aku tuh. Aku ini apa ini?
1: Ketahuan kamu ngomongin ya. Ketahuan ngomongin
0: yang meninggal kan kematian kan? Dari itu hoax ternyata. Soalnya Anda masih bisa komen terus siapa? Ngeri, takut ya.
1: Aduh.
0: Yang sedang reaction kita terakhir deh buat Holik Nanas ZAP3 underscore duet juga buat AL. Ini malah pakai L semua kali yang lihat ah. Sulistia, Cindira dia.
1: AL.
0: Ya lu si AL, AL
1: si Indri. Dul ayah.
0: Bukan, ul kali ah.
1: Teh Sulistia.
0: Terus juga buat Aisyah Pedut. Sisi lain. Nizma Regita, Holly, buat Hiden, Moni Momon, buat Melisa Restari. Banyak lah ya buat Upi mah ini di sini kali ya. Buat semuanya lah ya.
1: Semuanya.
0: Dari A sampai Z Instagram juga terima kasih. Insya Allah ketemu kita nanti di jam
1: 11.
0: Ya, acara Domiso.
1: Bener banget.
0: Selain ini jangan kemana-mana karena masih ada acara yang gak kalah seru juga bersama
1: Badi Rigawati dan Sulistia di Femina dan
0: keluarga untuk tips kesehatan, kecantikan dan kesehatan
1: siap.
0: Kehidupan lainnya. Oh gitu, terima kasih. Berita baiknya kita ambil, berita buruknya kita empaskan.
1: Oke.
0: Aku Pongki Nusantara dan juga
1: Ispadahlan
0: ucapkan
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo. Kematian. Ketahuilah, sesungguhnya pemilik kematian adalah juga pemilik kehidupan. Pencipta adalah Dia yang mematikan, yang membinasakan adalah Dia yang menghidupkan kembali, dan yang memberikan cobaan adalah Dia yang memberikan keselamatan.

0: Baiklah, dipancarkan langsung dari Jalan Manis 1 nomor 20, Kota kita tercinta Sukabumi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Meresek ya. Iya, yang di sana. Dari yang kabel panjang.
1: Kenapa ya?
0: Kasih. Ayadi. Udah. Terima kasih.
1: Udah. Cuman diputer-puter doang ya.
0: Baiklah. Tuh, ada lagi. Masih kene kurang beres. Masih kene. Ah, iya mah. Lo bener gak geser-geser ya teh.
1: Segini aman.
2: Contoh bisa dari sini ya?
1: Iya.
0: Enggak dari sini. Masih. Eta. Tuh. Tuh cicing berarti eta kan?
1: Nah, udah. Wow,
0: benar.
1: Deg-degan gitu ya.
0: Baik, terima kasih untuk semuanya ya, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, komunitas Penda De Fortuna Ceria, grup Ceria Inspirasi juga. Selamat pagi Ibu Pungsapura, apakah pergi ke rumah sakit atau tidak? Terima kasih ya. Jadi Dodol Tebu katanya nggak bisa hari ini, besok katanya belum siap dibikin ya. Baik, terima kasih untuk Balebat juga. Selamat pagi Bang Len, halo juga Kang Anjas, halo juga untuk Meliandri ya.
1: Teh Mel,
0: Ibu Liliana, Ibu Mawar, Ibu Marwan dan Bapak Marwan, selamat pagi semuanya di keluar juga, dikumkan ya. Betul. Benar masih semuanya. Kemudian juga untuk Ibu Liliana. Betul. Kemudian Laila Binangkit atau Marin, Olivia Senja juga Olive. Selamat pagi dan semua yang lagi nguping, Diki juga dan ada semua yang suka komen-komen di FB kita ya.
1: Terima kasih.
0: Baiklah, kita akan berikan sebuah tembang dari Setia Band.
1: Gencering.
0: Gencering.

0: Baiklah, tema kita hari ini bersabar tanpa tepi, bersyukur tanpa henti ya. Ibu rumah tangga hidup adalah perjalanan panjang yang tidak selalu mulus. Ada masa penuh kebahagiaan, ada pula fase getir yang menguji jiwa kita. Di dalam ajaran Islam bahwa dua sikap utama harus senantiasa hadir dalam diri kita seorang muslim, sabar tanpa batas dan syukur tanpa henti. Keduanya adalah kunci ketenangan hati di jalan menuju keridhaan Allah serta tanda kematangan iman kita. Dalam setiap perjalanan hidup manusia tidak akan ada lepas dari takdir Allah atau yang disebut dengan qadar. Inilah makna dari kalimat yang sering kita dengar ya, qadarullah dan lain sebagainya. Di sini juga ibu rumah tangga tidak ada satu musibah pun yang menimpa di bumi dalam kitab ya sebelum kita mewujudkannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat yang mengajarkan kita untuk menerima takdir dengan lapang dada. Namun penerimaan ini atau penerimaan itu tidak berhenti di mulut saja. Islam menuntun agar penerimaan takdir diwujudkan dalam sikap sabar. Sabar dalam arti menahan diri dari keluh kesah, tidak putus asa, tetap berusaha dan menjaga hati agar ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusan adalah baik dan hal yang tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya.
1: Iya, dan juga nih sabar adalah kemampuan menahan diri baik dalam menghadapi cobaan, menaati perintah dan juga maupun menjauhi larangan. Syukur adalah pengakuan dari apresiasi atas nikmat yang diberikan Allah yang diwujudkan melalui hati, lisan dan juga perbuatan. Jadi sabar dan bersyukur itu berkaitan. Betul, jangan dihilangkan
0: satu sama lainnya.
1: Iya, dan juga nih sabar dalam ketaatan yaitu seperti konsisten dan tabah menjalankan perintahnya ya, dan jangan lupa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan ya, seperti tadi bangun pagi ya, kemudian masih bisa menjalankan ibadah ya, dan juga konsisten dalam beribadah. Nah, seperti itu. Dan juga nih sabar dari maksiat, menahan diri untuk tidak melanggar larangannya ya, dan juga nih bersyukur dengan lisan senantiasa memuji dan mengucapkan terima kasih atas karunia-Nya. Jadi setiap apapun yang misalkan kita dapat hadiah ya, jangan lupa berucap alhamdulillah.
0: Terima kasih kepada Allah ya. Itu sangat baik sekali kalau kita banyak bersyukur, maka Allah akan tambahkan lagi rezeki untuk kita ya.
1: Iya.
0: Baik, selamat pagi buat semuanya.
1: Pagi.
0: Tetap di Pembina Keluarga Genjering.

0: Baiklah, akan kita lanjutkan sulis ya. Ibu rumah tangga sabar memiliki kedudukan yang agung di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Bayangkan pahala sabar tidak bisa dihitung dengan ukuran manusia. Allah menjanjikan balasan tanpa batas. Karena sabar itu sendiri menuntut pengorbanan jiwa, perasaan dan kesabaran hati yang tidak mudah. Selain sabar, syukur juga merupakan kunci utama kebahagiaan. Syukur tidak hanya diucapkan lewat lisan dengan kata Alhamdulillah, tetapi juga diwujudkan dalam hati yang mengakui nikmat dari Allah serta anggota tubuh yang menggunakan nikmat itu pada jalan yang benar-benar Allah jalankan. Dan Allah pun pernah berkata, jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmatmu kepadamu. Dan jika kamu mengingkarinya nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini menegaskan hukum kehidupan syukur mendatangkan tambahan nikmat, sedangkan kufur nikmat mendatangkan azab. Karena seorang muslim harus melatih dirinya agar selalu bersyukur tanpa henti meskipun dalam keadaan kecil maupun besar.
1: Dan juga nih sabar terhadap musibah, yang menerima ketetapan atau takdir dengan lapang dada. Jadi kalau kita misalkan ya terkena banjir ya, apalagi sekarang lagi musim panas,
0: kebakaran ya, juga
1: betul ya. Nah, kita harus menerima dengan lapang dada. Dalam Islam, kesabaran dianggap sebagai penolong manusia dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Nah, kata syukur sendiri bermakna terima kasih, pengakuan dan juga apresiasi. Hakikat syukur adalah menyadari bahwa segala nikmat, baik berupa kesehatan, kebahagiaan maupun rezeki berasal darinya. Syukur bukan sekedar ucapan Alhamdulillah, tapi juga mencakup seperti dengan perbuatan yang memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan tujuan dan juga perintah pemberi nikmat ya. Ketika misalkan kita punya tangan, nah jangan dipakai untuk mencuri. Punya lisan, jangan dipakai untuk berbohong, seperti itu.
0: Jadi
1: ya,
0: harus apa adanya sesuai ya.
1: Nah, dan juga nih keterkaitan sabar dan syukur, ulama besar Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa iman terbagi menjadi dua, yakni setengahnya adalah sabar dan setengahnya lagi adalah syukur. Kedua sifat ini emang saling melengkapi ya. Seperti sabar memberi kita kekuatan untuk bertahan saat badai cobaan menerjang. Kalau kita terkena musibah ya, atau dizolimi orang lain, nah kita harus sabar ya, seperti itu Saudara Fortuna.
0: Mendekatlah kepada Allah ya. Baik, kita langsung akan membacakan komenan dari Meliandri ya, dari FB. Assalamualaikum, waalaikumsalam Femina keluarga Fortuna FM Genjering. Like-nya 3, lope-nya 3. Selamat pagi bahagia Dian yang cantik. Baik juga Neng Sulis cantik. Selamat bertugas sampai tuntas. Semangat. Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, bahagia panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Puncak poem hadir bersyukur dalam hal apapun, bersabar dan menghadapi segala ujian. Pengen dari lagunya Rasa Yang Tertinggal dari SC12. Salam-salamnya buat Ibu Bapak Marwan, Ibu Liliana, Mami Minok, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Maiis, Marin, Teh Olip, Teh Lilis, Kang Ujeng Jay, Bang Len, kemudian Pak Maman Apero, Ateng-Ateng, Korban Fitnah, Ibu Atika, sama Neng Heranya, Kang Budi, sama Teh Delanya. Buat semuanya penggemar pendengar setia Radio Fortuna dimanapun berada, semoga sehat selalu. Kencereng, like, lope-lopenya banyak, terima kasih ya. Kita kasih lope juga.
1: Iya, dari Bu Ipung Sapuro juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Femina keluarga Fortuna FM Genjreng. Selamat pagi Neng Hajia sama Neng Suli. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin. Salam-salamnya nih buat Teh Dela, Meliandri, Lilis, Marin, Olivia Senja, Pak Ben, Manini, Korban Pinadas, Aren, Ujeng Jay, Jess, dan juga Ateng-Ateng, Bu Marwan, dan juga Bu Liliana, Belebat, Mama Nura, Bang Lens, Mami Minok, Mama Avero, dan juga semuanya. Layla Wati Birangki juga, Assalamualaikum Femina keluarga Kenjereng, santun pagi Baku Haja juga Neng Sulis. Selasa penuh berkah, cuaca penuh panas dan juga moga keberkahan selalu bersama kita semua. Salam sejahtera, bahagia, sehat selalu Baku juga Neng Sulis. Boleh puterin dong lagunya dari Astrid tentang rasa.
0: Fitri Hariati Fitri yang 14 menit yang lalu. Femina keluarga Kenjereng, Neng Sulis, Teh Dian, Teh Fitri Imut Cikaret. Pengen dengerin lagunya Drive bersama Bintang. Sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayang spesial juga buat suami Bawel, I Erwin Ijem yang sekarang kerja di Brunei. Neng Sulis dan Teh Dian ucapannya Kenjereng.
1: Dari Kak Aka juga nih, SFM Fortuna enak didengar, nyaman di hati, Fortuna Genjreng. Dika Bobo juga nih, Femda dan keluarga Kapas Media Surabaya hadir, selamat bertugas, terima kasih Dika Cakar. Dari juga nih, dari Mas Irul juga, Assalamualaikum Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Dari Ami Ani juga, Assalamualaikum Badian Semeneng Sulis. Selamat pagi, selamat bertugas di acaranya Femda dan keluarga. pengen lagunya dong Separuh Aku. Oke, Reni Rentina juga nih. Assalamualaikum Mbak Dian, sama yang sulis hadir medannya genjreng. Eh, menyimak aja Mbak, semangat bertugas sampai tuntas. Dari Kasupri Lovers juga nih, Feminine dan keluarga Foton FM genjreng. Eh, hadir kawasan Parkut nggak genjreng sambil aktivitas bareng si Eta buat Mbak Dian sama Egawati dan Teh Sulis juga selama siaran genjreng. Eh.
0: Baik, okay. Terima kasih ya. Sudah mungkin? Apa sih ada?
1: Sudah ya. Palingan sudah. Yang miskol-miskolnya nih dari Kang Amar Service.
0: Kang Amar Service, selamat pagi.
1: Pagi ya.
0: Bobo juga selamat pagi. Kang Aka juga selamat pagi ya.
1: Pagi.
0: Pokoknya Fortuna enak didengar,
1: nyaman
0: di hati. Fortuna genjering, katanya ya. Oke, kita akan berikan lagu untuk semuanya yang sudah minta lagu. Kita akan putarkan sebelum membacakan WA nanti ya.
1: Iya.
0: Kita akan putarkan sebuah tembang tadi yang paling pertama adalah Meliandri ya.
1: Iya, Teh Mel.
0: Apa sih tadi teh tentang rasa apa?
1: Iya, tertinggal lagi kok dari ST12.
0: Oh, rasa yang tertinggal.
1: Betul.
0: Oke, untuk Meliandri bersama keluarga besar. Untuk Ibu Atika juga Neng Hiranya selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ayang belum komen-komen, Balebat juga ya. Bang Len juga.

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Idomenika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Idomenika teh atos katalah apotek paling lengkap, paling murah, pelayanana cepat, sareng ramah, Bu.
2: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Ada Delicia.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
8: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara.
10: Pedesnya juga bisa milih loh.
6: So creamy, so spicy, so Singapura.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
10: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
10: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Power Gang Push!
12: Yaudah, ayo dong! Ya, WiFi mati!
11: Padahal dikit lagi winner!
13: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
11: Baru? Wih, keren pack barunya!
13: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
11: Wow.
2: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
13: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
13: Amazing!
2: Masa gak mabar lagi?
13: Iya lagi, iya lagi.
14: Sit the mood feels good.
2: Choco Drink,
14: my mood booster.
2: Menyala moodku.
13: Dari Wings Food.
15: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
16: Ariel.
17: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
17: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
17: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
17: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
17: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
17: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
16: Wah, thanks Ariel.
17: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
17: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
17: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Mundur-mundur, mundur-mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
2: dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: 90,7 Fatun FFM.

0: Baiklah Solis, kita lanjutkan kembali ya. Ibu rumah tangga, ujian terbesar manusia bukan hanya musibah, tetapi juga nikmat. Betul. Banyak orang mampu bersabar ketika diuji dengan kesulitan, tetapi juga sedikit yang lupa bersyukur ketika diberi kelapangan. Dan Rasulullah pun bersabda, ibu rumah tangga, lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawah kalian. Betul. Dan janganlah kalian melihat kepada orang yang berada di atas kalian, maka itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat dari Allah. Nah. Hadis ini memberikan tuntunan agar syukur tidak hanya hadir saat kita mendapat nikmat besar, tetapi juga ketika kita melihat bahwa ternyata banyak orang yang hidup jauh lebih sulit daripada kita. Betul. Dengan begitu kita hati kita juga terjaga dari rasa tidak puas ya.
1: Iya, dan juga nih, sabar adalah cara menghadapi kesulitan dengan keteguhan.

0: Dah jatuh dalam keputusasaan, tanpa syukur ia akan terjerumus dalam kesombongan dan kufur nikmat. Kedua sifat ini saling melengkapi seperti siang dan malam, pahit dan manis, suka dan duka. Kunci dari semua itu adalah kesadaran akan qadarullah. Seorang mukmin sejati tidak akan pernah lepas dari kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih untuk Bang Len, juga untuk Om Yuda, selamat pagi. Kemudian pagi juga untuk Ibu Ipung Saporo, Mbak Lebat juga selamat pagi ya. Meliandi juga selamat pagi, sehat selalu semuanya untuk Ibu Liliana. Kemudian juga untuk Maiis, untuk yang punya nama Marin, Lela Binangkit, Olivia Senja, dan Kang Amar Servis, serta Kang Surya, semuanya saja, Kang Basar juga yang selalu nguping. Kang Budi, selamat pagi semuanya, pagi. Sehat selalu, lagunya mah ingin jaga selalu hatimu dari Seventeen, insya Allah ya.
1: Jadi Karma Yoga juga nih, Bunga Mawar ya. Abis sesam pelanggan Ganjar Bali hadir, Rasa Feminin dan Keluarga. Assalamualaikum, selamat siang. Tadian sama Neng Sulis, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dan dia juga dilancarkan rezekinya ya. Dari Tem Marin juga nih, Hatur Nuhun Baku Genjreng.
0: Iya. Berikutnya dari Balebat nih, kita membahas dulu listener. Tadinya kemarin kan kita mohon maaf tidak terbacakan karena mungkin di sana ada di Sulis, mungkin Sulis juga sibuk membacakan dari FB dan tidak melihat yang dari WA. Tapi kita bisa menilai bahwa Anda itu orangnya tidak sabaran, peka, tidak peka. Jadi sebentar aja, pasti hari ini juga akan dibacakan. Sama kan, walaupun tidak ada materinya, tetap sama kita akan bacakan. Ternyata setelah dihapus semuanya, berarti kita sudah menilai. Gak usah komen-komen lagi kalau begitu, Mangku di Femina ya. Soalnya Anda emosional, mungkin hingga menghapus semuanya ya. Padahal kita sudah berniat akan dibaca, karena kemarin terbaca, dibaca sama Badian sudah mau domisol. Jadi besok aja gitu. Jadi kalau misalnya Anda semarah itu sampai menghapus semuanya, ya udah, berarti Anda gak usah komen lagi di Femina, gak apa-apa ya. Baik, ini dari Balebat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Femina keluarga Genjreng. Pagi Bahaja yang cantik, ada sangat baik hati, Lope dan Nisulisnya. Pagi juga buat keluarga Balebat, buat grup Ceria Inspirasi, buat Ibu dan Bapak Marwan. Semoga di hari yang ceria ini kita semua selalu diberikan kebahagiaan, keceriaan, dipanjangkan umurnya, dilancar rezekinya, dimudahkan segala urusan urusannya, dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kirim salamnya buat Mami Minok, Bang Len, Joko Weo, Kang Geri, Kang Anjas, Kang Surya, Ma Nini, Bu Ipung Sapuro, Maharin, Ujeng Jai, Kang Maman Apero, Pak Ben, Maliandi, Waong, lagunya Mencintaimu, makasih. Lope ya. Satu lagi nih di sini ada dari Bang Len ya, mana tadi?
1: Bang Len.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Femina keluarga Genjreng. Selamat pagi Mbak Dian, Neng Sulis. Salam bahagia, sehat selalu, ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Selamat pagi juga untuk Ibu Marwan, Ibu Ipung, Ibu Ibu Balebat, Meliandin, Teh Lisna, Mami Minok, Manini, Mana Pero, dan semua asaja yang sedang menyimak 90,7 lagunya untuk apalagi Utaliku Mahua. Oke, nanti kita putar ya. Masih ada dari FB?
1: Sudah
0: ya? Terima kasih semuanya, kita akan berikan sebuah tembang. Badian ingin mendengarkan lagu apa ya?
1: Apa?
0: Yang akan diputar hari ini, kita putarkan aja dulu yang dari Ibu dan Bapak Marwan. Semua yang tampak berjuang.

0: Baiklah, tadi sebuah tembang untuk siapa? Belebat ya, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Kita pilihkan sebuah tembang yang lainnya untuk Bang Len ya,
1: Bang Len. Selamat.
0: Ini lagunya Uta Likumahua. Untuk apalagi ini lagu lawas ya.
1: Iya.

0: Aduh, bingung. Pilek bingung. Sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih. Kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

0: langsung mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat. Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
1: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Mundur! Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
5: Ariel.
6: Hai semua.
0: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
7: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
7: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
7: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
7: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
7: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
7: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
7: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
0: Oi.
7: Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
7: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: Power Gang Push!
7: Ayo dong! Ya, WiFi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
8: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
8: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
8: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
7: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
7: Iya lagi.
9: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
9: my mood booster.
0: Menyala moodku.
8: Dari Wings Food.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
1: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
1: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
10: We love it so much.
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
1: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
1: Plus ada topping keras-keras gemes.
11: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
1: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua variannya favorit kita-kita dong.
1: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
13: Welcome to Jakarta. Hai.
14: Hai Dit.
15: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang enggak bisa bawain buat lo.
13: Wah, padahal pengen nyobain.
16: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
17: Enak delisi ya.
18: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
19: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
15: Ah, yang bener lo.
19: Cobain dulu aja.
15: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
19: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
18: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
15: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
15: Ya udah Net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
18: Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woi. Dari Wings Food.
20: Hai.
4: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
5: Ariel.
6: Hai semua.
13: Hai,
21: eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
6: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
21: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
6: Gimana?
21: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
21: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
0: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: 90,7 Fortune FFM.

0: Baiklah, sudah kita akan lanjutkan. Di sini ada lanjutan dari Bang Len ya.
1: Iya, Bang
0: tentang
1: Len.
0: Materinya.
1: Iya.
0: Kita akan bacakan, yaitu
1: ya.
0: Bersyukur bukan menunggu hidup menjadi sempurna. Justru tuh, dengan bersyukur kita belajar melihat bahwa nikmat Allah jauh lebih banyak daripada keluh kesah yang sering kita hitung.
1: Betul.
0: Terima kasih Bang Len ya. Kemudian sudah like juga, mungkin ada yang baru juga
1: dari WhatsApp-nya nih, dari istri Waaung ya. Mamah Nurul, assalamualaikum sama Mamah Nurul, Femina Keluarga, Futun FM, Genjreng.
0: Iya, salam kenal Mamah Nurul ya.
1: Gimana kabarnya nih buat Bu Haja?
0: Baik.
1: Request dong lagunya Sayang dari Wali, spesialnya buat suamiku yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Waalaikumsalam, Femina Keluarga, Futun FM, Genjreng. Salam kenal dari istrinya Waaung. Oh, Waaung sedang sakit.
0: Sedang sakit, semoga cepat sembuh ya.
1: Iya, dan juga nih terima kasih banyak yang udah tadi ya, selamat pagi buat Mami ya, buat Yoko Tau juga nih udah miss call ya. Udah miss call, kita lanjut untuk ke Facebooknya.
2: Iya. Sayang dari Wali ya.
1: Iya, Sayang dari Wali. Dan juga nih dari Berdiri Kayak Kembaren, Femina Keluarga, Foton FM, Genjreng. Pagi buat Mbak Dua Singa Ayu, salam sehat dan juga bahagia. Dari Ujeng Jia juga, Femina Keluarga, Foton FM, Genjreng. Pagi tasuli sama Mbak Dian, semoga kabarnya selalu sehat. Alhamdulillah baru pulang beraktivitas, kalau keburu pengen lagunya dong, Leto Sebelum Cahaya. Salam spesialnya buat Teh Mel dan Mamah Rita. Terima kasih Mbak Dian sama Tasulis, tetap semangat Genjreng. Terima kasih banyak nih yang udah like juga ya, buat Kak Supriyana Supriyatna, Abah Nawasa Samplangan, Mus Hadi Hadi, Ami Ani, Hadi Suhadi, Igun Taya, Cila Cila, Bazra RM, Karma Yoga, Reni Rentina, Mas Irul Syahar, Supi Lovers, Papa Nando, dan juga terima kasih banyak yang udah teplop ya, buat Ujeng Jai, Meliandri, Lelewati Binangkit, Bobo, Ipung Sapuro, Radio Fortuna, dan juga Ma'ar, Fitri Fitri, Betiki Kembaren, dan juga Div Afgani. Kakak Diki kemana ya, tumben gak komen?
0: Mungkin lagi sibuk dia ya. Baik, kita akan berikan, kalau dari Wali itu adanya yang bukan sayang.
1: Betul, ya.
0: Ya. Baik, terima kasih, kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semuanya yang lagi nguping di 90,7 Radio Fortuna FM, Kincering. Kita berikan untuk Waaung nih lagunya, yang
1: Waaung cepat sembuh.
0: Iya.

0: Baiklah Sulis, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Sehubungan waktu kita juga memang kurang 10 menit dari jam 10 pagi ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah komen lewat WA ya.
1: Betul.
0: WA ada Bang Len, ada Ibu Lilian, ada Balebat, ada Ibu dan Bapak Marwan ya. Untuk Ibu Lia juga di Jam Pelabuhan 2 ya. Selamat siang, sehat selalu. Dan kurang satu apapun juga untuk Bu Is yang baru ada lagi di Kota Sukabumi. Terima kasih. Jangan dulu ngirim ikan nanti ya. Kalau ada apa-apa gitu. Baik, terima kasih untuk semuanya. Nanti ketemu lagi dengan suara Dian Egawati dan Sulistia jam 1 siang. Sekarang jam 11 ada yang punya Pongki. Nama Pongki juga Baik Padahlan di domisil ya. Terima kasih, saya Dian Egawati.
1: Dan saya Sulistia.
0: Maturkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencering euy.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat bertemu semuanya. Selamat siang.
1: Yo, siang Pongki.
0: Gimana siang ini? Lumayan kincering panas ya, berawan juga tapi.
1: Oke, cukup bersahabat.
0: Cukup bersahabat.
1: Juga maksimal ya.
0: Yep, untuk kita semua dan tentunya. Baik, kayak gitu, seperti biasa, demi soal sampai dengan jam 1 siang nanti ya.
1: Iya, betul.
0: Ada Bapak Gini Santara dan juga
1: Ispadana.
0: Jadi biasa mau karaokean, sensoran bareng bisa di line telepon kita di line berapa mbak?
1: Di 081514907907.
0: Jangan lupa passwordnya demi soal Fortuna FM.
1: Jering-jering.
0: Jangan makin kincering. Pemanasan dulu lah tuh.
1: Madele.

0: Belakangnya ada siapa? Okay. Masih dalam channel Domiso. Halo, selamat siang.
1: Halo. Selamat siang. Domiso. Kartu nempel
0: gendeng. Gendeng kayak kita Asti ya?
2: Iya.
0: Mana?
1: Sama ya. Citra.
0: Mino.
2: Iya.
0: Selamat siang.
1: Yang kembali.
0: Citra pengen lagu apa?
1: Pengen pesta mudu kaku ah.
0: Hah?
1: Pesta mudu kaku. Pak, sehat.
0: Sehat dong, Mbak Ispanya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya, langsung gaskan aja.
1: Boleh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gendreng. Ini dengan Mawadapi. Mawadapi mau lagu apa hari ini?
2: Mau lagunya mau coba benci Fongki.
1: Benci.
2: Ya.
1: Dari adalah mansur ya.
2: Iya, apa nama ada wanita.
1: Siap berangkat. Ya.

0: Mantap. Bu, belakangnya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Gak misal Fortuna FM King Jeng.
0: Tasdi ya?
2: Iya.
0: Tasdi?
2: Iya.
0: Ada Tasdi kemana aja?
2: Ada.
0: Lagunya?
2: Lagunya pingin. Itu aja.
0: Apa tuh?
2: Pingin apa?
0: Oh, lila ima.
1: Pingin kesentul.
0: Jangan atau ngambil emas maksud nak.
1: Ngajak-ngajak.
2: Taifa, pompi sehat.
1: Alhamdulillah, matak nak iya ngajak kesentul. Oke.
0: Untuk sehat mah ngajaknya kalau sakit.
2: Tanda cinta aja tuh Italia.
1: Boleh.
0: Tanda cinta. Yuk, siap tuh.
2: Siap.
0: Yuk, berangkat.

0: Jereng euy Teh Asti.
1: Yeay.
0: Alhamdulillah.
1: Ramadul atuh kita.
2: Assalamualaikum.
0: Hai Teh. Mun datoran. Ya datu Pramaduri Bayu.
1: Yuk.
0: Bapak ada acaranya Domiso Fortune FM.

0: mundur, mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: The power gain push.
5: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow.
7: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
7: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing.
7: Masa gak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
7: Choco Drink,
8: my food booster,
7: menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
0: Eh, mundur, Mir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
9: Wah, padahal pengen nyobain.
10: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
11: Enak delisia.
12: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
13: Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
8: Ah, yang bener lo.
13: Cobain dulu aja.
8: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
14: Minyak kenyal, pedasnya pas.
15: Laksanya juara.
16: Pedasnya juga bisa milih loh.
17: So creamy, so spicy, so Singapura lah.
8: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
18: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
8: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
19: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
20: Sedap cup Singapura spicy laksa.
21: Laksanya senagi itu woy.
22: Dari Wings Food.
23: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
24: Ini mie sukses isi dua.
25: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
24: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
25: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
23: Yang rasanya meriah, ada.
24: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
25: Gurih karinya, berasa.
23: Harganya?
25: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
24: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
25: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
26: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
4: Dari Wings Food.
27: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
28: Ariel.
29: Hai semua.
28: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
29: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
28: Emang bedanya apa?
29: Mie-nya kenyal.
28: Wah, enak tuh.
29: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
28: Hah?
29: Apalagi sekarang ekstra 20%.
28: Ekstra 20%?
29: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
28: Wah, thanks Ril.
29: Gimana?
28: Bener, bikin gak bisa berhenti. Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
29: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
28: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
29: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Ya baik, masih di acaranya Domiso Porter FM. Halo Madit alias Mama Adit. Dit, Dit, tolongin Dit. Halo Madit. Madit keluar mah. Madit. Hai. Hai ini nih. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Salam.
1: Domiso Porter FM.
0: Genjreng, oi, lagunya Madit.
1: Ya, sehat apa kita teh?
0: Alah, sehat dong pasti, alhamdulillah. Sok, lagunya apa?
1: Ingin menanti ya dari Epita Malah.
0: Menanti siapa tuh? Menanti yang tidak pasti bukan? Ais misteri berarti heueuhnya menanti. Enggak menantu nih, asik. Menanti. Epi enggak ada euy.
1: Oh, enggak ada ya?
0: Enggak ada. Aduh, sayang banget ya. Next ya.
1: Nyanyian rindu aja.
0: Apa?
1: Nyanyian rindu.
0: Tarian rindu.
1: Nyanyian.
2: Nyanyian.
0: Nyanyian.
2: Ayat tarian gitu.
0: Ada aja tarian rindu.
2: Kumaha
0: tarian? Tarian semut ada. Gas ah, banyak ngomong.

0: Terima kasih Mariet ya.
1: Mariet.
0: Dan azan kita hari ini jatuh di jam 11.58. Masih ada ya, stok yang lagi boleh. Halo.
2: Aku juga Domiso Fortnite FM. Gendreng
0: oi. Saya oi.
2: Dari Kokok.
0: Oh, hah?
2: Kokok.
0: Kokok.
2: Kokok.
0: Oh, kokok. Kokok. Dikira apa kokok? Dari kokok cenah.
2: Kokok.
0: Hah?
3: Bro kokok?
2: Bro kokok.
0: Nah, itu siapa namanya? Dari mana ya teh baru kan?
2: Iya, baru.
0: Pantes atuh. Suaranya asing banget dan enggak enak ya.
3: Bro kokok Fajri.
2: Enggak enak.
0: Bro kokok Fajri?
2: Iya.
0: Oh, Bang Fajri?
2: Iya.
0: Ke mana wae tuh jadi Bang Kokok ya nama? Kang Toib meureun ah. Kang Kok ah.
3: Jambu.
0: Lagunya apa?
2: Debu-debu jalanan
3: eh. Hei, sasapu atuh.
0: Sasapu mah tong dinyanyikeun, tak nyanyi cen eta mah cen ah, jeung mah teh. Yeur sudan.
3: Siap.
0: Ayap, atuh gaskeun ya.
2: Oke.
0: Okay. Yo.

0: Halo.
1: Hai.
0: Selamat siang.
1: Siang juga.
0: Do mi so. Asik. For to da FM.
1: Ginjreng. Silakan lagunya Pak Anom, lagunya dong.
0: Lagunya itu aja ya. Naon teh?
1: Naon.
0: Naon training
1: eta. Naon.
0: Cintaku pasti kembali.
1: Moal moal kembali deui, kandas mah kandas
0: we. Asik. Kenyamanan kami pegawean.
1: Cintaku.
0: Ya kami pasti balik deui.
1: Asik.
0: Ya.
1: Cintaku.
0: Pasti balik deui.
1: Kalau cinta pokin ini terbalik-balik deui kunaon sih?
0: Atuh,
1: gitu dah. Matakna ah. Info atau suhu? Asik guru, guru kasih tahu guru. Sok lagunya siap?
0: Siap, siap.
1: Berangkat.

0: terima kasih.
1: Ya, terima kasih Mbak Anom.
0: Cepongki ya atas waktunya. Ucapannya ada misal pertanyaan dan
1: gengireng. Waalaikumsalam Taranti. Halo. Hai. Taranti teh kulawil. Pak Maya teh. Halo. Abah Deni. Beh, foto profilnya ya. 4 tahun saya diam. Kali ini saya akan lawan. Ei, PP-nya mirip banget ya. Silakan masuk. Halo.
2: Selamat siang, Bu.
1: Selamat siang.
2: Iya, kami pendatang baru nih, bergabung dong.
1: Pendatang baru, halo.
2: Iya. Bergabung.
1: Ya, halo. Abang, pendatang baru ya? Passwordnya usahain kalau setiap acara itu nama acaranya dulu baru genjreng ya. Coba Domiso Fortuna FM genjreng, coba.
2: Domiso Fortuna FM genjreng.
1: Nah itu bisa. Lagunya mau karaokean atau cuma mau saya say hey?
2: Iya, kalau bisa minta lagu yang punya sawah itu.
1: Yang punya sawah. Apa judulnya?
2: Teman biasa.
1: Teman biasa. Dari siapa? Epita Mala.
2: Bukan, dari Jul Anggara.
1: Cuman ada versi Epita Mala.
2: Oh.
1: Iya, lagu apa dong?
2: Ya nanti sebentar lah tuh. Ya cari dulu.
1: Ya cari dulu aman. Nanti naik lagi ya, Mbak Deni.
2: Iya,
1: yuk ditunggu. Ya. Stay tune terus. Thank you so much. Hatur nuhun ya. Taranti artis Bayangkara. Halo.
3: Halo.
1: Hai.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Hai.
3: Miss Fortuna FM genjreng.
1: Yuk, lagunya.
3: Jatuh barusan.
1: Oh, jatuh. Pantes segera wil eurnya. Tegurubrak teh. Oh, lupa ingatan amnesia teh.
3: Ya.
1: Langsung lupa ingatan. Naik lagi nih langsung.
3: Kan langsung dipijit langsung. Lagi.
1: Oh, dipijit gak tuh. Lah lagunya atau apa?
3: Payung hitam.
1: Payung.
3: Bu Haja, selamat siang.
1: Ada Bu Haja, nih ada. Selamat siang.
3: Ya.
1: Mbak Ispa juga ada.
3: Iya,
1: mana Cawa? Lari dari pekerjaan. Ya udah tuh payung hitam Isdah ya. Isdah Lia.
3: Ya.
1: Yuk, ah genjerikin siap yuk.
3: Iya, boleh.
1: Yuk, jangan banyak omong, gas.
3: Fortuna.

0: Terima kasih Teh Ranti.
1: Makasih ya, Pongki ya. Selalu semuanya
0: kalau
1: ya.
0: Aku bisa taunya aku nyanyi duet deh. Apa? Tapi bohong. Kalau aku bisa lagunya kita nyanyi tapi bohong.
1: Iya duet ya.
0: Iya.
1: Makasih ya Pongki sama semuanya ya.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang udah tuh tadi itu Teh Mel, kapan namanya Teh Mel? Ya bucak bayam tiris jadi bekulin. Asun, Ayah Susanti, boleh Asun. Terus juga ini yang nelpon-nelpon lewat WhatsApp sebentar jadi nubruk ini teh. Nelpon WhatsApp, nelpon reguler. Ayo ya. Yang nelpon ada pulsanya aja. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Asun.
2: Domisol Fortuna FM Genjreng
0: Kuy. Genjreng Ayah Susanti sehat gak?
2: Ya, Pongki sehat.
0: Sehat dong Pongki hari ini.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Hari ini gimana? Panas gak ke situ?
2: Mureret sekali.
0: Mureretnya menjadi salah teh manis hidung gitu nya. Mantap.
2: Keluarnya,
0: Mbak, lupa.
3: Bahasa naon mureret?
0: Lupa ngangkat mureret. Naon mureret? Tapi mureret bahasa Sunda, Pak. Lain hayang mureret bahasa mana? Eueuh, ieu mah bahasa jijieunan. Ayah Susanti berasal dari mana sih?
2: Ya.
0: Asalnya dari mana?
2: Dari dalam tanah.
0: Bahasa dalam tanah berarti. Bahasa mana?
3: Bahasa mana?
0: Bahasa mana?
2: Bahasa itu. Bahasa Sunda
0: tuh teh. Bahasa Sunda, cana merer.
2: Ayangan
0: belantrangnya. Oh, mending belantrang mah.
3: Mendingan nggak belantrang.
0: Mereret,
2: mending
0: mereret. Mereret, dilin mereret.
3: Entong mereret atau
0: ngareret, mereret ada dompet ah.
2: Iya mah.
0: Gila. Nang cana.
2: Nong
0: toreng. Tah. Mereret bahasa nama mereret. Soal apa nggak gitu?
3: Tapi mereret soal anak-anak.
0: Mereret. Mereret. Mereler,
3: molor.
0: Ah, iya kamu bahasa Sundana ada diajar deui.
3: Ya udah,
2: lagu rindu.
0: Malam penuh rindu. Malam apa yang kau rindukan? Asik.
3: Malam
0: malam kedua. Malam kedua aja yang aman.
3: Hey, cecuit cecuit
0: merinding. Malam penuh. Cacahan Dika. Nah, ada apa Hongki ujung-ujung?

featuring Bukti Bukti Kaliandri Mari Mari Aren dan Hadir.

0: Ya maaf tadi menikmati dulu aduh ya, suaranya.
1: Ya, udah ngobrolnya.
0: Ya udah dong.
1: Demi telepon
0: FM. Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu aja lagi ngerumpi ah. Kita lagi bikin konten, Mas. Sabar dulu, Mas. Sebentar, Mas. Halo.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jumiso Fortuna FM Kenjereng.
1: Tetehku Teh Aren dari Neglasari di Kenjerengkeun.
0: Kenjerengkeun. Mama teh sehat teh?
1: Alhamdulillah agak mendingan sekarang mah.
0: Syukur
1: atuh. Alhamdulillah terima kasih tips cai peureut singkongnya. Mimin di peureutnya ah.
2: Hulu.
1: Mimin di peureut
0: eta. Pengen itu aja karang cinta.
1: Karang cinta karang gigi meureun ah.
0: Karang bareng my sister ningnya.
3: Kudu ka dokter karang gigi mah pongki.
1: Karang hau tah. Karang hau ada karang hau.
0: Karang anyar.
1: Oh, karang anyar. Karang kiring ah. Iya tuh. Gas.
0: Pengen yang dari itunya merawatinya ya.
1: Yo gas.
0: Fortuna di sukabumi. Fortuna FM.

0: terima kasih Abong yang ganteng, Tuhan
1: terima kasih ya, Teteh tuh yang imut.
0: Imut. Assalamualaikum.
1: Imut.
2: Eh, Temel, hayo. Marin.
1: Temel naik, mah.
2: Gabung-gabung, yuk. Banyak.
1: Ya, tuh promo dia. Temel, hayo, tukeran naik. Ah. Teh. Ya udah tuh promo dulu ya. Tetap di acaranya Domi Sobor Ternyap M.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?

0: bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Eh, anak Delicia.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Minyak kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup. Ya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu, woy. Dari Wings Food.
9: Hi, Glitz! We are Glitter!
10: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
11: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
12: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, gelas.
9: We love it so much!
11: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
12: Tinggal seduh. Langsung slurp.
11: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
12: Plus ada topping keras-keras gemes.
11: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
12: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita-kita dong.
10: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
12: Soya mie gelas,
9: we love it so much.
14: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
15: Ini mie sukses isi dua.
16: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
15: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
16: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
14: Yang rasanya meriah, ada.
15: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
16: Gurih karinya, berasa.
14: Harganya?
16: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
15: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
16: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
17: Sukses. Seru, enaknya, favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
10: Dari Wings Food. Yeah!

0: enak didengar, nyaman di hati, radionya suka bumi.
1: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
2: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, Apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang peryogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, Apotek Indomedika teh atos katalah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
1: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.
3: Everybody in the house, clap your hands up.
4: 90.7. Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
5: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
4: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
5: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

0: Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultraflu. Ultraflu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultraflu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Anti pengangguran. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memasuki masjid Kufa. Dilihatnya sebagian orang menduduk sambil memeluk lututnya di pinggir masjid. Imam Ali alaihissalam bertanya kepada jamaah masjid, siapakah mereka?

Imam Ali alaihissalam kembali bertanya, apa sebabnya mereka kau sebut seperti itu? Karena mereka memiliki kemuliaan dan harga diri. Bila ada yang memberi makanan kepada mereka, mereka bersujud kepada Allah. Dan bila tidak, mereka bersabar serta tidak pernah meminta dan mencuburkan tangannya kepada orang lain. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, mereka tidak berbeda dengan anjing-anjing kupang. Kemudian Imam Ali alaihissalam mengusir mereka dari masjid dengan cambuk seraya berkata, keluar dan bekerjalah.

0: wabarakatuh. Kanca mitra kaum dan sadayana haturan wilujeng wayah kieu. Dugikeun kareng sanata butilu.
1: Nya.
0: Kanggo dinten ieu kaping 14 Juli 2026 di sarengan ku Teh Dian Gawati.
1: Sareng Sulistia.
0: Wilujeng santen kaum sadayana diantos sampai ngiringannya. Di 08 hiji 5 hiji 09 8087 sok diantos. Meliani cobian sugan aya nama saya sok coba.
1: Meni kemarin du
0: Teh Olip.
1: Mohon Kang Ujeng Jay, Pak Bang Lens.
0: Naik Bang Lens.
1: Mohon
0: kanggo mari naik marin cobian halai ya. Cobi ya nya. Nomor dengeringnya Bung Lamung diantos di 08 hiji 5 hiji 4 8087 tebih nanu caketnya. Mangga diantos ta kanggo sadayana. Nu biasa ngiringan Jabung Lawung Balebat Ibu Ipung Sapuro Bang Len naik kaya mampeng teh acan aya ieu nu naik ya. Kang Basar atuh.
1: Kang Basar mana Kang Basar?
0: Manini sok
1: tah
0: di payun.
1: Nah, Manini.
0: Mangga. Mangga Manini.
1: Mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng euy Manini.
2: Neng aja damang.
0: Alhamdulillah.
1: Damang.
0: Menuju damang. Menuju sehat pisan.
2: Oh. Ya alhamdulillah.
0: Aduh sehat, ya Allah.
2: Ya. Mangga. Ingat kuping lagi ai sehat.
0: Mohon. Amin.
2: Bade nyuhunkeun lagu ah.
1: Mangga atuh kawihna.
0: Kawihna naon atuh mangga?
2: Hoyong Simut Ramuan.
1: Simut Ramuan.
0: Simut Ramuan.
2: Nya.
0: Simut Ramuan.
1: Mangga kintun-kintunna kanggo saha tuh?
2: Kintun mah kanggo Bang Len, Ujeng Jay.
1: Terus.
2: Sareng Ayah Deni, Kang Helan, Maman Ap Pero, sareng deui Abah Kerdil, sareng deui Neng Aren, Neng Lisna, Neng Olip, Neng Meli, sareng deui Mamah Rindu, Mamah Ranti, Pok Nura, sareng Neng Lisna, sareng deui ah Neng Seueur Teuing tasanya sakitu sadayana
1: kumkeun.
2: Ulah kirang-kirang hampunten tasadayana nya. Sareng mami we sareng papi teh ipah ku ati. Sareng spesial nama kanggo Neng Hajah we sareng Neng Tulisnya. Ulah kirang-kirang hampunten ti Manini. Gentra Parahyangan Fortuna FM. Jinjreng euy, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Simut Ramuan kemana ieu teh pasina. Sok saha deui di pangkeureunana Manini ya. Beni Sapaat. Mangga.
1: Mangga.
3: Jendra Parahyangan Fortuna FM. Jinjreng euy.
1: Jinjreng.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam. Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Sukron.
0: Sukron. Simet.
3: Aywa. Cawa.
0: Simet Ramuan teh aya kunaon ka mana Manini?
3: Oh, ka mana Manini teh?
0: Aya nembe atas lungsur deui.
3: Oh, atas lungsur nembe teh nya.
0: Hayang kawih naon atuh ieu?
1: Kawihna mangga.
3: Oh, abdi mah hayang kawihna teh tetep sareng Emut.
1: Tetep sareng Emut.
3: Mohon salam silaturahmi mah ti payun.
1: Kintuna mangga.
3: Kanggo ka Teh Hajah ya.
1: Mohon.
3: Teh Hajah sareng sareng ka urang deui ya.
0: Teh Sulis.
1: Teh Sulis.
3: Kanggo ka Teh Sulis teh sareng kenal ge ti orang Tegal Bulet ya.
1: Nya Tegal Bulet.
3: Nya. Awis tepangnya.
1: Mohon.
3: Lawas tilawas ya menuju kelaresan di bumi menuju istirahat.
1: Mohon.
3: Ya, salam silaturahmi mah kanu ka Manininya nu namelungtur.
1: Mohon ka Manini.
3: Lajeng deui kanggo ka Teh Nino oge.
1: Mohon.
3: Tah deui ka Kang Bantas nya, ka Nenden Bantas, ka Kang Santana. Dilajengkeun deui ka mah yeuni. Jadi kau ka ieu tah Teh Asti caringin nya.
1: Mohon Teh Asti.
3: Kanggo ka Bapak Hamid haturan oge nya wirujeng siang, wirujeng nyalayakeun manah. Mudah-mudahan dina siang ieu anjeunna mesti sehat ka papaosna nya.
1: Amin.
3: Dilajengkeun deui ka Kakang Abi Tikundul.
1: Mohon.
3: Tah deui ka Kakang Herlan Nurhadi nya aturannya.
1: Mohon.
3: Bukan esna mah dikumkeun wae nya teteh.
0: Enggak mohon.
3: Nya, kaireng cariosana nama Intra Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Mangga Mama Lara hati.
1: Mangga Mama Lara.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Gentra.
2: Gentra Parahyangan Fortuna FM di Genjreng.
1: Eh, Mama Lara.
0: Di mana Mama Lara teh linggihna?
2: Kabarnya baik-baik saja.
0: Linggihna di mana?
2: Linggihna Sagaranten.
0: Oh, Sagaranten.
2: Ya.
0: Mohon mangga.
2: Apa kabar atuh?
1: Alhamdulillah.
2: Tete yang cantik-cantik.
0: Alhamdulillah sae.
1: Mangga tuh kawinan bari kawin naon?
2: Dangdutnya?
1: Sunda.
2: Acara dangdut teh?
0: Sunda.
2: Sunda.
1: Mohon.
2: Oh, atuh kalau Sunda mah masket hate ah.
0: Masket hate eta mah dangdut.
1: Hate.
2: Ada enggak?
0: Enggak ada, eta mah kan lagu dangdut.
1: Lagu dangdut.
2: Masket HP mebu karena pernah ada di etoge nante iya di jaipongan teh
0: itu ayam motiasanya menyetel jaipongan iya
1: oh.
0: Mau pop, pop Sunda gantos. Pop Sunda tetiasa tetiasa ngaruh
2: pop Sunda mah tuh iya we emut bae
0: nyata eta tuh
1: mangga kinten-kinten kang usaha
2: anu nuju mancen sehamel. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buat yang barusan Kang Beni sapaan, kawasan Pegal Bulut. Masa kelewat Sagaranten gak ditoel gitu, teh.
0: Kan jarangnya jarang naik meren. Mm-hmm.
1: Jarang naik. Mana
2: Pegal Bulut mah ngelewat Sagaranten.
0: Oh, tapi pan Mama Lara mah jarang naik nanya.
1: Yeah.
0: Bigeut teh terang.
2: Mama jarang naik nape panan jarang ada di rumah teh.
0: Oh.
1: Jarang ada di rumah.
2: Jarang ada di rumah. Kalau ada di rumah mah pasti muter radio.
0: Mm-hmm.
2: Kalau di luar mah kan gak bisa bawa radio. Radionya agak-agak makan setrum ini.
0: Oh.
2: tidak makan batu itu teh. Ini mah harus mawas setrum. Buat itu tuh Babe Hamid kawasan Kidolog juga ya. Buat Teh Mona Mano ya.
1: Mohon Teh Mano.
2: Iya Teh Mano buat Kang Rege, buat Kang Dep, yes. Buat Kang Sede.
1: Mohon. Oh,
0: iya mah. Eta pandangana di mana eta mah teh karena?
2: Hah?
0: Pandangana teh karena.
1: Karena.
0: Di mana?
2: Apanya?
0: Pandangana nu disebatanana teh teh aya nu di dieu geuning.
2: So aya nu di dinya nya?
0: Mohon. Lepat mere lepat iya.
2: Cuman kedengaran di radio mana-mana ya.
0: Mm-hmm.
2: Belum pada kenal kan itu lama ya mau ya. Buat itu mama. Halo.
1: Mohon.
2: Ini ada kan kemarin catatan ya. Kalau nanti kalau ketemu catatannya kasih dibaca. Sekarang mau buat yang lagi tugas aja ya.
1: Iya.
2: Siapa nama? Fortuna FM di Genjreng.
1: Genjreng.
2: Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mama Lara hati.
1: Mohon.
0: Mangga Kang Santana.
1: Kang Santana.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Genjreng euy.
4: Damang baja.
1: Alhamdulillah damang.
0: Damang pisan.
4: Damang berdua.
0: Hayang kawin naon atuh
4: mangga? Kagoda.
0: Kagoda.
1: Mangga kintun-kintunna Kang usaha Kang Santana.
4: Nama yang sudah marapi
1: ada
4: Kang Beni. Babe Hamid. Kang Dede yang jemul dan banta.
1: Teras.
4: Marita Mainda Ponura. SK Olip.
1: Mohon.
4: Memarindu Mulyandri. Ya Aryan Kang Basa.
1: Mohon.
4: Wow. Maman Apero Kang Surya Bas.
1: Mohon.
4: Servis. Itu tuh cerita kampanyenya,
1: kampudi
4: katanya, serta itu tuh Manini.
1: Mohon Manini.
4: Ada yang ada dikumpul.
1: Dikumpulkan kesadaran.
0: Dikumpulkan. Selamat
4: mengajar dan kesulis.
1: Mohon.
4: Serta nama serta pesan diri seorang berkuasa pada Allah. Kita banyak gentar pada yang konfirmasi itu mungkin jadi ini.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mohon Kang Santana. Mangga.
1: Mangga.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intra
5: Perahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
1: Genjreng euy. Genjreng euy.
0: Kenal ya.
5: Ayong.
1: Bade hoyong kawinan.
5: Karedok leunca.
1: Karedok leunca.
0: Karedok leunca.
1: Mangga tok kintun-kintunna kanggo saha?
5: Kangge Mak Neni. Kangge Emel.
1: Terus
5: Neng Aren.
1: Terus
5: kangge Mama Rindu.
1: Mohon.
5: Kangge Olip. Kangge Mak Is.
1: Terus
5: kangge saha? Kangge Jule.
1: Mohon.
5: Bang Len.
1: Mohon.
5: Kangge Teh Ipah.
1: Terus
5: kangge Kang Ujeng-Jeng.
1: Mohon.
0: Malian di semangat.
5: Kangge Poatik. Itosnya Mel.
0: Mel. Atos mohon.
5: Mami Minok.
1: Mohon.
5: Ibu Ipung Sapuro.
1: Mohon.
5: Kangge
0: Balebat.
5: Maen.
0: Balebat.
5: Balebat.
1: Mohon.
5: Pak Warman sareng Ibu Nak.
1: Mohon.
5: Pak Agus, Bah Agus.
1: Mohon.
5: Mang Centir.
1: Keras.
5: Teh Ranti.
1: Mohon.
5: Oni.
1: Terus
5: sareng Hilapti.
1: Hilapti.
5: Bah. Hilap deui ah. Entos sadayana dikumkeun.
0: Mohon mangga.
5: Kangge atawa Bu Hajah sareng Neng Sulit.
0: Leres.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami. Mangga Teh Olip.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Intra Parahyangan Fortuna FM Genjreng
0: euy. Genjreng euy.
6: Iya teh puguan HP-na teh tos dua dinten.
0: Oh gitu.
6: Amun kumurang kali
1: jajang teh.
0: Oh mohonnya dianggo kumurang kali pan lebet sakola.
6: Data primana aya dina HP.
0: Mohon.
1: Nya.
0: Nya tantos.
6: Tah teh hoyong komen anjing ogen.
0: Kumaha teh da dianggo mah.
6: Tah teh hoyong
0: ngaji na mohon. Mangga.
6: Kamari oge okay, negara-negara teh namen ieu
1: uih geuningan.
0: Uih wayah kieunya sedang.
6: Kamari oge okay, aduh dan kabul-kabujeng tosan deui dina geterana teh. Aing apena name dongkap alah.
0: Iya, sudah dianggo kanggo kapinteran barudaknya.
6: Mun nyaeta.
0: Mangga ah. Hayang kawin naon?
6: Hayang kawin nama itu lah Jol.
0: Jol.
1: Jol. Mangga kintun-kintunna kanggo saha?
6: Kintun-kintunna kanu-kanu nama ya dia teh teh mamu papihnya.
1: Mohon.
6: Mohon kanggo ka maninina oge nya.
1: Terus.
6: Kanggo ka Marin.
1: Mohon.
6: Kanggo ka Miliandri
1: nya. Terus.
6: Kanggo ka Lilis nya nya.
1: Mohon.
6: DM Kang Budi. Sareng kanggo ka Kang Dege. Kagula Aren, Kak Engin. Mohon. Sareng itu nama siapa? Mas Bebebna.
0: Bebebna Dela.
6: Iya, kanggo ka Abi Cikundur nanya kau kawa Aong sareng Mamah Nurulna.
1: Terus
6: Kang Santananya nu tadi.
1: Mohon Kang Santana.
6: Entos naiknya.
1: Entos.
6: Kanggo Kang Basar, Mbak
1: Kang Basar,
6: Kang, Kang Anjus.
1: Mohon.
6: Kang Mus Mulyadi, Tak Irfan oge nya mohon Kang Herlan. Kang Maman Apero, Teh Lisna, Kang Maman Adapi oge nya Kang Kak AM. Kanggo ka Ibu Ipung Sapuro, kanggo ka Mami Minoknya, kanggo ka Ibu Marwan sareng Bapak Marwana, kanggo ka Kang Ujang Jay.
1: Mohon.
6: Kanggo ka Bang Len, kanggo ka Joko Wewe.
0: Mohon.
6: Mohon kanggo ka Teh Balebat tanya.
0: Leres.
6: Kanggo ka Citra sareng Kang Pajrina, kanggo ka itu sate Kang Deden Bantasnya.
0: Mohon.
6: Kanggo ka Kang Asur, ka Kang Wahyu, ka Kang Surya oge nya tate hilap.
0: Kanggo
6: ka Asti sareng Kang Rejana oge nya. Sareng Kang Yusman, sareng Kak Apih Udin, sareng Kak Kang Amar servisnya.
0: Mohon.
6: Mohon entah Ahsad Kang Kasadayana. Oh itu sate Mama Rosi sareng Mama Bungsu.
0: Mohon.
6: Tah mohon eta nu tos sok lami tapi sareng ngupingnya.
0: Mohon duka ka mana tah? Mudah-mudahan mah dararamang sadayana nya.
6: Dararamang sadayana nya. Pang-pang ting-ting nama kanggo ka Teh Haja sareng ka Neng Sulis nepi ting sarta paposna nya.
1: Nya amin.
6: Mun sakitu cariosanana assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun kanggo Olivia Senja. Mangga Neng Mel.
1: Mangga
6: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Gentra Parahyangan Fortuna FM Genjreng euy.
0: Genjreng euy. Paingan tuh seungit ugikeun ka dieu. Goreng hayam.
7: Ah bahaya masih sama. Goreng hayam. Tadi noh yang dipayun tapi
0: oh, tadi teh
7: gosong.
0: Mau entong ya. Saya
7: tuh mudah-mudahan teh luplep.
0: Henteu geuni nama saya mau aja gana. Tergantung merenya karena kakahitan, apa misalnya kakahitan anak berarti kiatannya.
7: Ya, panginten gitu Mbak Aja. Mbak Aja damang.
0: Alhamdulillah. Ingin.
1: Alhamdulillah Teh Meliandri.
7: Kangen toh selamin tepenak.
0: Mohon ayah sasasinya.
7: Ayah terakhir teh nonton teh ayah.
0: Mohon. Kaping sabaraha nonton tahrita pokoknya nama sasasi ayah lah orang langkung asap tujuh mohon
7: liwetan
0: mohon mangga
7: makan liwetnya di Fortuna
0: mohon
7: itu mama saat tadi teh biasain bahasa Sunda panginten
0: eta oh mama lara hati
7: mohon sanes orang sakit
0: panginten. Iya da tapi nageningan ngintuna sanes anu aya di dieu gitu.
7: Hanya moal karenaleun atuh
0: da. Da bisi.
7: Hayang dikintun mah kada sering naik mamah lara hati.
0: Mohon. Sigana teh bisi ngintun di frekuensi anu sanes gitu. Hayang kawinna bade naon, Neng?
7: Kawinna
1: mohon.
7: Jadi teh naon hilap deui.
0: Sok mangga emutan heula.
7: Ah hilapnya
1: hilap.
7: Itu berenyit ah Mbah Haja
0: berenyit mangga
7: mohon kintun-kintuna kamu teteh oli
1: yeah.
7: Anu neme

0: sehat sa papaos na mami.
1: Amin.
0: Gingreng.
1: Amin. Gingreng.
0: Ako ka Ibu Ipung Sapuro, Ibu Baleban.
1: Mohon.
0: Mama rindu tenuju di luar panginten.
1: Leres menuju etanya kangoneng suci panginten.
0: Mohon tadi teh bade angkat sukses. Itu tuh Kang Budi sareng Teh Dewa.
1: Semohon.
0: Kang Oka, Kang Ujeng, di atas naikna. Mamaman Apero.
1: Mohon.
0: Kang Oka sareng Neng Hera. Mulai.
2: Mulai.
0: So, itu sok tegang.
1: Mual.
0: Kang Oka, Waaong sareng pun istri na. Kang Oka Teh Aren. Kang Oka Kang Egi. Pokoknya mah dikumkeun we anu intina we
2: nya.
0: Oh Kang Anjas nya Pak Ben. Hatur nuhun mah aja spesial mah ngobahaja we sareng neng kulisnya
1: sehat alhamdulillah.
0: Ageung rejekina panjang
1: umur. Amin.
0: Insyaallah mungkin penak deui.
1: Mangga diantos.
0: Hatur nuhun bahaja neng Sulis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Meliandri di puncak peuyeumnya. Halo Do, enak tapi ieu mah angkep. Mangga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Bentra parahyangan Fortuna Gingre.
1: Aduh Abah Oon haturan. Ti Agrabinta pang tebihna. Ya Allah, damang Abah?
3: Alhamdulillah.
1: Nuhun atuh pami damang.
3: Sawancuran teh aja.
1: Alhamdulillah nuju sehat.
3: Sehat ta papaosna.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga hayang kawin naon kawinna.
3: Sareng Neng Sulis.
1: Mohon sareng Neng Sulis.
2: Mohon.
3: Salam kenal.
2: Salam kenal Baok.
1: Mohon.
2: Sok nelpon pantos kenalnya.
1: Hayang naon?
3: Ciro Michel.
1: Oh mangga.
3: Kurang tutun lainnya Kang Oneng Yuni sebelah, Kang Maman Apero, Kang Surya, Abah Darsa,
1: wow naik atau
3: sekarang memasak Neng Jati Mali, Neng Mano, Neng Balebaku, Neng Kang Amar Serti, Kang Oka Sadayana, bagi waktunya. Apun kan anu teka sebakan
1: mah. Mohon ampun.
3: Naik deui panabah.
1: Mohon sok anu narasakan tos aya ceuteh. Mudah-mudahan sehat sona teh kitu.
3: Pandeun nong kakagan sing sehat papasna jeung Neng Sulisnya.
1: Mohon amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Oka Abah. Oon di Agrabinta nya. Kayak orang awas kan ya, terus ayah tinggal Ibu Ipung tadi teh di grup di komunitas teh. Bu Ipung, hatur nuhun ke anu parantos nyenggol, mugia sadayana sararea sapapaosna amin ya Allah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gendera parayangan Fortuna FM, genjreng itu Ibu Ipung sapuronya. Lajeng kawihna digentos bagja jeng cinta, mangga Pak Ben.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Gendera parahyangan Fortuna FM genjreng euy.
1: Da ieu mah nyunda asli.
4: Kumaha bahaja Neng Sulis sararehat?
1: Alhamdulillah. Nuju sehat.
4: Alhamdulillah.
1: Kumaha Pak Ben sehat? Geuning tara ka dieu deui kunaon kapok?
2: Somse Pak Ben.
4: Itu teh nya waktu aja.
1: Oh, mohon.
2: Sibuk ci. Oh.
4: Terbaik ka dieu nya.
1: Mohon.
4: Kegiatan dia sibuk aja sih ieu di jajal.
1: Kegiatannya.
4: Mohon kegiatan. Allah lah.
1: Mohon.
4: Atur nuhun atuh bahaja.
2: Sulis
4: nuju sararehat nya.
1: Mohon amin. Hayang kawinna naon
2: atuh? Kawinna mangga.
4: Lagu nama digabung
1: eta. Oh, digabung mohon mangga. Mangga tung ngintun.
4: Ngintunna ka kantor senala mae. Pamungkin ya. Ka di balebas kitung. Sareng ka Ugang Je, sareng ka Egi, Kang Haji Kumo, ka Bahaong. Om gitu ya.
1: Mohon.
4: Bagi Kak
3: sadayana we ti Pak Ben mah salebak geus dina siang ieu pamedegah sing sarehat.
1: Amin.
3: Sing sarehat sadayana pangpangna mah kana geus tugas bahagia sareng ning sulit sing sehat bapakna salebak geus ti Pak Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ieu ti Bang Ben ya. Kunaon teh naik deui, Kang? Gendera Parayangan Fortuna PM genjereng euy wilujeng siang Teh Dian kali Sulistia wilujeng siang oge kanggo Ibu Marwan, Ibu Ipung, Ibu Balebat, Ibu Liliana. Meliandi, Lisna, Egi, Mamih Papih, Manini, Mamih Mino, Kang AM, Kang Mawan Apero, Waaong, Deden Gembo, Deden Bantas, kasadayana waya nu nuju ngupingkeun Fortuna di mana wae ayana. Wilujeng siang Kawina Sawios. Kawina jodohna sawios teh aya teh hetikus Endang tanepi Tunggara. Epita Malatu nuhun sate acana genjreng euy. Tah kitunya. Ayeuna aya ti Balebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Gentra Parayangan Fortuna PM genjreng euy. Wilujeng siang bahaja nu cantik. Nah, sareng anu sae manah lope siang oge kangge ka keluarga Balebat kanggo ka grup cari inspirasi kanggo ibu sareng bapak Marwana. Mugia sing dipaparina naon eta teh. Ya Allah, mun kadang muka dieu. Tah. Kadé teh bisa garandengan tatangga. Sing dipaparinan kesehatan, kabahagiaan, dipanjangkeun yuswana, dilancarkeun rezekina, digampikeun sagala rupi urusanana sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Kitu salamna kanggo Ibu Ipung, Bang Len, Meliandi, Waaong, Ujeng Jay, Mami Minok, Kang Geri, Kang Maman Apero, Kang Geri mana ya? Tara naik di gentra ya neng Balebat. Kang Geri nu mana ayo?
2: Ayo.
1: Kedah nu sok naik di dieu. Kang Maman Apero, Kang Surya, Marin, Kang Deden Bantas, Pak Ben, Manini, Ma Iis, Kawina Emut Bayi Hatunuhun, sing siang wae Kang Geneng Sulistia.
2: Genjreng euy.
1: Genjreng. Genjreng orang kawihna teh bieu teh naon nya Emut bae.
5: Emut bae. Pak Haji na pas terus kondaning kitu.
1: Emut bae.
2: Emut bae.
1: Sok tenang emut. Saya tapi di luhur tuh. Emut bae teh. Orang tengah lidi usia lepat mohon emut baik orang galengkon lah jikawih ke anu sadayana si Mutramoan Manini nya pun telepat manya tak iya si Mutramoan temangga
2: keencirin.

mundut emut bayate mami gitu. Mami papi bangga tampi kawinannya. Kamu balebat atus diawaskan nembe pisan sate acan kawi tadi. Terus diawaskan kawina kalarsan emut bayat di sami. Yogen di kundut tadi duka ku mami duka kesatani lapdenya.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
5: Ini mie sukses, isi 2.
6: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
5: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
5: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
4: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
5: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
6: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi 2.
5: Dari Wings Food.
8: Hi Glitz, we are Glitter.
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
11: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
11: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
12: Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
13: Oi.
12: Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. Jadi gitu ceritanya.
13: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
12: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
13: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
12: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
13: Kenyal mie-nya maksimal.
12: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
13: Oi.
12: Jadi gimana?
13: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
12: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Power Gig Push.
2: Yaudah, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Jadi gitu ceritanya.
6: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
5: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
6: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
5: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
6: Kenyalnya maksimal.
5: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
6: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
5: Gas, cobain. Resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Enak delisia ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
10: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Minyak kenyal, pedesnya pas.
12: Laksanya juara.
13: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
14: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
15: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
16: Sedap cup Singapura spicy laksa.
17: Laksanya senagi itu, woi.
18: Dari Wings Food.
19: 90,7 Fortune FFM.
20: Semangat tampi kawin muka ngoneng Meli Andri. Anu ayah di puncak bayam sarang kewalari. Sarang kamu ibu Hera, oke, ibu Hera ibu. Neng Hera sarang ibu naon ngilap deh. Ika, berujung sawitannya, dilanjutkan kawinnya kalau Bang Len, Tunggara Epi Kamara, Genjering Eri.

0: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
1: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
0: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
1: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit kepala,

memang mengganggu, Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu meredakan gejala flu seperti demam,

0: Obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Itu Bang Boril,
2: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi...

0: gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
0: Pertama, biji kopi tubruk gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa kopi tubruk gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung.
2: Kenapa harus bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum obat Ultra Flu.
1: Bingung sih, kan banyak macamnya obat flu.
2: Minum aja Ultra Flu. Flu, demam, sakit

0: yang mengganggu. Anda gak perlu bingung. Segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu, meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, bersin-bersin, dan hidung tersumbat.
1: Minum Ultra Flu, punya radang, lega rasanya.
0: Ingat, obat ini dapat menyebabkan kantuk. Perhatikan peringatan dan kontraindikasinya. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: 90.7 Fazul FFM.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
6: Anak Delicia.
7: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
7: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
7: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
7: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
2: Dari Wings Food.
4: Yes!

0: dari Wings Food.
1: Power geng, push.
2: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
0: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
1: Choco drink,
3: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food.

0: 90.7 Fortuna FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Ariel!
5: Hai semua.
6: Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
5: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
1: Emang bedanya apa?
5: Mie-nya kenyal.
6: Wah, enak tuh.
5: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
1: Hah?
5: Apalagi sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
5: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
5: Gimana?
6: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
5: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
6: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
5: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
7: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisia.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
12: Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
7: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
12: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
13: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
13: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cup. Ya gue bawa semua ya.
13: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
12: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu, woy. Dari Wings Food.
14: Wow. Eh, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
15: Ini mie sukses isi dua.
16: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
15: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
16: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
14: Yang rasanya meriah, ada.
15: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
16: Gurih karinya, berasa.
14: Harganya?
16: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
15: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
16: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
17: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
15: Dari Wings Food.
18: Hi Glitz, we are Glitter.
19: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
9: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
18: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
9: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
18: Tinggal seduh. Langsung slurp.
9: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
18: Plus ada topping crust-crust. Gemes.
9: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
18: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
0: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
18: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
14: Power Gang Push.
10: Ayo dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
14: Padahal dikit lagi winner.
20: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
14: Baru? Wih, keren pack barunya.
20: Baru juga dong cara nyoklatnya.
10: Oh. Bisa bikin apa aja.
20: Mau gak?
14: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
20: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
14: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
20: Amazing!
14: Masa nggak mabar lagi?
20: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
14: Choco Drink,
4: my mood booster.
14: Menyala moodku.
20: Dari Wings Food.

0: untuk banyaknya waktos.
1: Mangga.
0: Mangga. Halo.
2: Halo. Gendra.
1: Gendra.
2: Ada kenyangan. Pertunamen. Jenjreng.
1: Jenjreng wa
0: aong.
1: Seri hula atuh.
2: Mas Damang, Mbak Reli.
0: Alhamdulillah, Damang.
2: Nurkan kau ibu aja.
0: Kau ibu naon.
2: Kedah Cimata. Cimata Cinta.
1: Wa aong sanesna tedamang.
2: Pasal usaha.
1: Hmm?
2: Ya saya terlemang batir.
1: Meriang ya.
2: Mohon. Ya subhanallah dong Pak.
0: Cimata Cinta.
1: Cimata
0: Mangga.
1: Cinta.
2: Gitu-gitu namanya.
1: Kang Usaha.
2: Mohon. Ya waktu selama efeknya.
1: Ya.
2: Spesial. Kang Oyo ya lecang tidur. Ini jangan suka rencangan sare. Spesial kedua. Mengukar hidupnya dan mandunya. Sehingga banyak yang disana.
0: Amin.
2: Dia mang segala segala.
1: Amin.
2: Gendra. Malayangan. Oh, Tunamen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gendra Parayangan Fortuna FM Genjreng
1: Genjreng
0: Genjreng
1: Sarang saha ieu teh?
0: Sarang
3: biasa sareng orang
0: Kang Deden Bantas.
1: Kang Deden Bantas.
0: Mohon. Mangga.
1: Kawihna
3: jeung teh tulisnya.
1: Oh, mohon.
3: Mohon. Salam genjrengna kanggo kana nembe waong nya. Kang Wanurulna tah. Ibu Balebat, Ibu Sapro, Ibu Liliana nya. Ibu Marwan sareng Bapak Marwan tah. Nah, sadayana we berhubung waktosna mepet.
0: Mohon mangga.
3: Modal kasih teh tulis sing cacak pos tanya.
0: Amin.
3: Ya teh haja sing ngiring kabul segala hajat.
0: Amin amin ya Allah rabbal alamin.
3: Terus teh haja salam
0: mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
4: Parahyangan Fortuna FM. Genjreng euy.
0: Genjreng euy Kang Ojeng J kaburitan.
4: Nembe uih teh aja.
0: Oh, nembe uih deui, jantan dua uihan.
4: Mohon. Mohon dua uihan.
0: Oh, mohon atuh. Ngarah ageungnya artis
4: sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Sulit ogenya.
1: Alhamdulillah Kang Ujeng Jei.
4: Kawina ka burung mah.
0: Ka bujeng ya.
1: Ka bujeng.
4: Ka bujeng.
1: Mohon.
0: Hayang nah. Ka bujeng.
4: Oh, eta we jalan ka Jampang parantos nya.
0: Cacan.
4: Oh, mohon eta we teh aja nya.
0: Mangga.
4: Intun salam nama Kang Notos we notos naik kitu. Ka Deden Bantosnya
1: bete.
4: Tawa aong. Teh Mel.
1: Teras.
4: Kang sadayana we nuju ngupingkeun dikumkeun. Kang Teh Haja sareng Teh Tulis mah sing sehat sapapaosna.
0: Amin ya Allah rabbal alamin.
4: Cariosan nama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ujeng J anu pamungkasnya. Mari nu pinan jadi luar. Kasadaya nu jungu pingkeun.
1: Nya.
0: Urang hiji kawih heula. Jang.
1: Jang. Yeah.

0: Kasadayana tenun para tosari jabung lawungnya jadi sebatan hiji-hiji. Mudah-mudahan katampil kasadayana kawis-kawis di Ohoyong Ayah diputerkan. Dian Gawati sarang
1: Sulistia
0: ngaturkan.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kencireng.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hai,
6: hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delicia. Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
6: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
5: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
7: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
8: Ariel.
9: Hai semua.
10: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
9: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
10: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
2: Jadi gitu ceritanya.
10: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
10: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
10: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
10: Oi.
2: Jadi gimana?
10: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
11: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras, gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas, we love it so much.
0: power, geng, push.
5: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
14: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
14: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
14: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
14: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
14: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
8: my mood booster.
0: Menyala moodku.
14: Dari Wings Food.
15: Everybody in the house, clap your hands up.
16: 90.7 Kantor

0: Eh, Pak Udin, kok wajahnya sumringah?
1: Alhamdulillah, Bu. Kumargi, aya kabar anu pikabungahkeun pisan. Eta, Bu, apotek Indomedika atos buka deui. Jadi, urang teu kudu pusing. Upami urang perjogi obat naon oge, sagala aya. Soalna ya, Bu, apotek Indomedika teh atos katelah apotek paling lengkap, paling murah, pelayananna cepat, sareng ramah, Bu.
0: Ya, bener banget. Apotek Indomedika hadir kembali untuk melayani kebutuhan kesehatan Anda dan keluarga Anda. Dengan melayani resep dokter, obat lengkap dan terpercaya, harga terjangkau, pelayanan ramah dan cepat, tersedia vitamin, alat kesehatan, dan kebutuhan harian kesehatan lainnya. Kunjungi langsung Apotek Indomedika yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Nomor 8, Cikole Kota Sukabumi, depan Rumah Sakit RSUD Syamsuddin SH atau Rumah Sakit Bunut. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 10 malam. Sehat lebih mudah bersama kami. Apotek Indomedika, solusi kesehatan keluarga Anda.

0: Okay, dari Jalan Pagi 1 nomor 12 Kompumi 90,7 Fortuna FM Genjring. Saudara Fortuna di acara Gotun sore hari ini bersama saya Teh Ninu hadir. Cuacanya sekarang hareudang sih, tapi agak mendung. Apa tuh kumahanya hareudang pisannya? Tapi memang sudah musimnya sih, musim hareudang, musim panas, musim kemarau. Mudah-mudahan segala musim-musim yang ada, ya musim naon ya tamanya. Musim kemarau itu musim mandi. Oh, kitunya. Lalu musim hujan, musim naon, musim cai, merentah musim hujan banyak. Genjrengkan 0815 14 907 907. Digotun gayang pantun olangan bayan. Ninu pamirsa, halo. Mana kita HP na? HP na. Colokan anak kedap. Halo, apakah ada di sana suaraku? Hey, hello. Halo. Ini masih on. Mama Richa. Ka mana ieu teh? Kehela atunya. Mama Sadi ieu teh sok mangga genjrengkan saja saudara Fortuna ya. Ribi ka mana suara ana? Ya udah halo.
1: Goyang pantun. Fortuna FM.
0: Aduh, Kang Ujeng.
1: Selamat sore Teh Ninu.
0: Selamat sore juga, pasti keur ngageber da ieu teh.
1: Iya,
0: hadang. Ngageber ku naon, ku hihit, ku kipas, ku AC, ku naon?
1: Iya we.
0: Ku age. Angin gelebuk gitu tehnya. Ku age teh ya, alami mah indah atunya. Komo indah. Di bawah naungan pohon. Pohon kemboja. Di bawah naungan pohon yang rindang-rindang ya, membuat mata kita sedikit terlelap melangsung. Aduh, ieu mah ngalenyap cenah meureun pasti nanya.
1: Iya benar.
0: Nikmat mana lagi yang kadusakan keur tunduh ngalenyap sakeudeung barang pas gugah we nya bray teh kitu nya. Aya nu masihan ieu cilok jeung bala-bala. Hey, cenah meureun. Alhamdulillah aya rezeki cenah meureun ye. Baiklah Kang Ujeng ye. Karena memang cuaca lagi hareudang. Kita genjrengkan saja ya. Langsung ada pantunnya sudah siap, Kang Ujeng?
1: Siap.
0: Palih dia kumaha lo udah hareudang. Oge sami ya?
1: Sami.
0: Sami udahlah. Sok atuh lah. Genjreng.

0: Ding, mangga tuh pantunnya.
1: Ada kolak dikasih gula merah.
0: Aduh.
1: Bila dikasih vanili, kasih juga susu.
0: Aduh.
1: Ditolak cinta, usahlah marah.
0: Oh.
1: Buka hati, cari yang baru.
0: Oh, eta teh cenah, eta teh pantun tentang ditolak cintanya. Ke Fortuna bawa cempedak.
1: Fortuna.
0: Dengerin enggak cinta belenta di Fortuna bawa cempedak. Tolak yeah. Cinta. Dukun buat tindakan.
1: Dukanya,
0: weh, dukanya. Naon-naon si tate kayak enggak punya itulah jaya cenah meureunnya. Ih, tidak bisa. Pokoknya mah main bola sore-sore, pulang-pulang langsung mandi. Jangan lupa bahagia sore-sore bersama Teh Nino yang selalu berseri-seri. Noh, dia berseri-seri naon. Kang Ujeng lagunya apa?
1: Kalau ada mah pengen Trio Macan.
0: Aduh.
1: Judul nate Minta Cerai.
0: Minta Cerai.
1: Iya.
0: Talak sebere atuh talak lah berere atunya talak tilu talak tujuh minta cerai. Agi minta ada jodoh. Gaten. Minta jodoh atau minta cerai teu meunang minta
1: iya,
0: cerai mah.
1: Cuma lagu.
0: Oh, cuma lagu. Ti saya teteh.
1: Trio Macan.
0: Trio Macan. Minta kawin, minta jodoh ya ge kerong dulu atunya. Minta kawin, minta jodoh, cina gitu cuma minta cerainya bangun hayang ditalak tujuh atuh keun bae bere lah kadinya ke teuing mah cenah pada mah da ulah eta teh da. Ya Allah, boleh. Tidak boleh meminta kecuali ditalak merenya. Gitu, kita gitu, soalnya aduh kaketan tenang. Ya sudahlah talak, eh talak sabar. Minta cerai.
1: Ada enggak?
0: Minta cerai. Siapa deh siapa itu teh?
1: Trio Macan.
0: Oh, Trio Macan sebentar. Coba minta cerai ayah kitunya minta Trio Macan mah ya ge iwak peye. Minggir-minggir. Tuh ayah lagu di neta oge.
1: Dan aja tuh lah.
0: Ada. Oh, ada.
1: Oh ada.
0: Ada minta cerai.
1: Iya, di Fortuna mah pasti ada.
0: Ada minta cerai jaluk pegat. Aduh, karunya teh ngisi minta cerai talak tujuhnya. Gusti. Ya udah, sok buat siapa?
1: Salamnya buat Kang Deden Bantas ya.
0: DG.
1: Boleh. Teh Leandri. Teh Ranti.
0: Boleh.
1: Mbak Marita,
0: naik mas. Okay. Oke, tadi sudah diangkat kenapa terhempaskan, ya? Oke.
1: Karen.
0: Sok Karen,
1: mangga.
0: Tuh ada waung sudah misko-misko. Boleh. Asun, Asun.
1: Manini,
0: temani
1: papihnya.
0: Oke.
1: Buat semua-semua aja lah.
0: Boleh.
1: Yang lagi dengerinnya.
0: Yang lagi dengerin, yang tidak dengerin mah enggak usah cenanya. Aduh.
1: Buat Baninu ya.
0: Oke.
1: Selamat tugas sampai tuntas.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Ucapannya
0: yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa? Ya Allah, ya Rabbi, buat Ujeng Jeng, sok di belakangnya. Halo?
2: Halo. Hoyong Bandun. Berkinemer. Iya nyereng
0: eh. Genjereng eh. Waung di sana kumaha? Halo do juga sama.
2: Sami panas.
0: Oh panasnya wow, pasti. Oh
2: di mana biasanya bawa terang masimus, air lemak, itu lapis.
0: Oh benernya, ya sudah ya.
2: Sudah mantan itu.
0: Alhamdulillah sakinten.
2: Oh,
0: wah langsung ya, jinggalnya ya. Berangkat ya.
2: Berangkat. Radio top kejeringan juga bumi Fortuna FM.
0: Sok genjreng mangga pantunnya.
2: Aki-aki dagang dogat. Ini dagang keripik. Wow, ide-idekan usah ngeli kampik.
0: Nah langsung aja nih teteh. Eta geus aya tujuh oge masih kene kurang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Cangan pantun, cenangan pantun ieu mah.
2: Cenah
0: bener. Aduh, karunya teh. Lagunya apa, Mangga?
2: Lagunya Kerudung Kepasuan dari Mansur.
0: Boleh buat siapa?
2: ngirim-ngirimnya buat yang barusan ya, kamu jengjeng, kasih singkolannya, saya malaikat,
0: saya
2: sudah suka, Mangra, Sinari, Sari Andri, Kamburi sama saudaranya, Manor ilmur situ, Marin Jerkot, Aret,
0: Terus
2: Isma, Ada Duit, Ada Gemo, Dan Nagar, Nagar, Haji Maman Apero, Awang Malon, Pak Ben.
0: Oke.
2: Buat Pak Haji, biar kita pulang tiga kali lebaran. Terus buat Mami Nino, buat Pak Haji sama Mami. Terus buat Kedui Bungsa Bungsa. Buat Mani ini, untuk Gacor.
0: Siap.
2: Buat Tengin di Cikidang.
0: Mangga.
2: Buat Haji, di Lemur Situ.
0: Boleh.
2: Terus buat Pak Cekasur aja.
0: Siap. Mama Nurul.
2: Sebesnya gede. Buat Jerman juga aja.
0: Okay.
2: Semoga panjang umur.
0: Amin.
2: Dimudahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Dan makan segala urusannya.
0: Amin.
2: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Di belakangnya halo.
3: Halo.
0: Ya.
3: Ampun, Turtona IPM genjreng euy.
0: Genjreng euy, baiklah. Mama Rita?
3: Ya.
0: Hareudang oge sami pangintennya?
3: Tirisnya
0: tadi. Oh, tiris jeung hareudang campur. Dispenser merenya langsung saja. Yuk.

0: sok atuh pantunna.
1: Pergi ke kebun mau matik sayur.
0: Iya.
1: Pulangnya naik kereta. Hatiku ini sangat hancur. Disakiti orang tercinta.
0: Oh iya, hancur hancur hancur hatiku. Hancur hancur hancur hatiku. Ayo lagu nakan almarhum Olga-nya waktu itu teh. Lagunya Hancur Minah. Yaudah lagunya mau apa?
1: Lagunya dari Rita Sugiarto.
0: Apa?
1: Yang
0: hujan turun lagi, encan ketang. Halo Dokene. Boleh yang... buat siapa?
1: Buat Manini, Mamah Indah, Mamah Nura, Meliandri, Teh Aren, Teh Olivia,
0: Mama Bintu, Mai Ini, Kang Basong, Maung, gitu lagu
1: nantinya. Helan, Santana,
0: Loha.
2: Halo.
0: Leho esa Loha. Salah tuh. Jadi Loha wae sih. Ah ieu mah jadi wae ah. Oh kadinya ah dasar asun. Loha jadi. Salah tuh. Loha. Halo gitu. Aduh.
2: Goyang pantul
0: Fortuna FM. Geureng euy. Oh. Tah sih maksudnya ieu teh. Aduh. Yaudah. Ginggonya langsung.
2: Yes.

0: mangga genjreng.
1: Mawa
0: naon?
1: Oh, mawa buah dina tolok jeung kalapa.
0: Heeh.
1: Pas gugah aya masihan cilok jeung balabas.
0: Eta mah sakabawa ngimpi cenah meureun teh sak aduh eta teh ai panyate naon cenah meureun nya. Alhamdulillah. Ya sudah, kalau begitu mah meureun tinggal es kalapa na cenah encan. Hayang es kalapa di payun eta jeung eta mah bangun pedo. Ya sudah, buat siapa?
1: Mana lagunya?
0: Lagunya mau apa?
1: Hah? Lagunya pasihan
0: mah. Sok, lagunya mau apa?
1: Pasihan cilok.
0: Pasihan cilok merenya. Oh, nggih satu cikupi jeung bala-bala we atuh, bade.
1: Oh, nyanya.
0: Cikupi jeung bala-bala, wayah kieu mata kepedo sugan. Oh, ya kemana kuluna cai kalapa, es kalapa, rujak bebeknya. Ah, atuh komo bener pisan, seuhah-seuhah jeung ngeladada, seuhah lata-lata. Apa?
1: Meleleh bahagia.
0: Meleleh bahagia lain meleleh bahagia, meureun meleleh eta naon teh? Lada. Meleleh lada eta mah. Lalawara teuing teuing bala meleleh bahagia. Ya sudah, buat siapa lagi kirim salamnya?
1: Ya, selamat sore yang buat Marita,
0: betul
1: juga ya. Duk-duk cas juga ya.
0: Naon teh?
1: Meliandri.
0: Oke.
1: Meliandri, Maiz, Marit.
0: Boleh.
1: Teolip juga sama servis. Kang Deden
0: Bantan,
1: Kang Gege Ponura,
0: Yoi,
1: Terus Seranti,
0: Yoi,
1: Mas Sepris udahnya,
0: Mas Sepris sok,
1: ya,
0: sok,
1: terus Eta, apa teh?
0: Apa? Apa?
1: Inta,
0: Sedayana lah. Sedayana, oke siap.
1: Ya. Dikumkan aja.
0: Dikumkan sajanya. Meleleh lada. Meleleh. Gelak kebakat lada jadi meleleh. Sairung dalu. Meleleh lada cenanya. Aduh. Boleh siap-siap.
1: Yang pantun Fortuna FM.
0: Dengereng euy. Oke, kumsalam. Di belakangnya halo.
2: Halo.
0: Tah, bakar dulu. Bakar dulu, langsung bakar dulu gol para genjreng euy.

0: besok pantun nak.
1: Sore-sore minum jamu.
0: Aduh.
1: Selamat sore Mbak Nino.
0: Oh, sore juga. Seperti biasa. Ada pantun yang lain kah? Tidak ada. Kita ke tamak kiyenya ngaladangun ka cijambe goyang pantun dibujengin gana baik gitu-gitu. Lagunya maaf.
1: Ngirit pulsa.
0: Oh, ngirit pulsa, ngirit segar rupanya boleh. Lagunya mau apa?
1: Lagunya ini aja lah, kalau nggak bisa mending gabung aja terus sama siapa aja yang bosan. Yang bosan tuh siapa tuh?
0: Ashun.
1: Oke, Ansa, salam kenal aja ya.
0: Oke, Ansa. Alain dan Kiansa di dia Asun.
1: Oh, Asunnya?
0: Sun. Sun. Kang Asun. Sun. Gitu tanya. Ya Allah. Aduh, oke, siap.
1: Ada siapa yang udah pada naik tadi, Pak?
0: Yang mana?
1: Yang udah pada naik tadi.
0: Udah pada naik banyak. Oh, banyak sekali.
1: Gitu. Ya, pokoknya dokumen aja buat semua aja ya.
0: Oke, siap. Nyek, mangga.
1: Spesialnya buat Mbak Nino aja.
0: Oke, mangga. Amin. Bakar dil. Jenjreng, eh. Oke, hatur nuhun sami-sami. Minta cerai dulu cenah merentahnya. Oh, iya aya deula, Kang Deden. Halo Po Ita, selamat sore yang mau itu. Salam.
1: Yang pantun pertenet em jenjreng euy.
0: Jenjreng euy.
1: Aduh, di pageur boga lacuk
0: tadi. Bora mah minta cerai cenah meuli heula ka rubuja teh tadi ti orang Lido cenah geus. Oh, moal. Eh, nya tu langsung sajalah sok mangga.

0: Salam Kang Deden, mangga Kang Deden.
1: Ujung ke Purwakarta. Dengan jalan ke desa. Pati bengong panyipta. Mikiran pujaan rasa.
0: Eta si rasa si rasa. Si rasa si rasa, si rasa rasa eta, ieu iya, rasa cintrong, rasa naon, rasa yang nakol. Aduh, aduh aduh. Eta teh dalam rang. Boleh.
1: Buat barusan Abah Kerbil sama Abu Anisanya ya.
0: Bener.
1: Ada Ayah Susanti. Ada
0: Ayah Susanti
1: ya.
0: Betul.
1: Ada Teh Olive, Teh Mua, Teh okay. Uaren juga ya.
0: Heeh, bener.
1: Teh Imut. Buat Teh Meliandri Mak Istri.
0: Oke, okay, siap, mangga.
1: Buat semuanya aja Bani.
0: Oke, okay, siap, mangga.
1: Lagunya Kasih dan Sayang ya.
0: Kasih dan Sayang ti Elvinya.
1: Dari buka dari Kasih dan Sayang. Udah Kasih dan Sayang.
0: Kasih dan Sayang mah dari Rita Sugiarto juga sama ya?
1: Iya.
0: Oh, yang Kasih Sayang aja Arkas ini sudah naik yang Rita Sugiarto.
1: Oh, iya.
0: Yang lain atuh sok.
1: Ganti tuh ganti, ganti.
0: Mau lagu apa?
1: Yang Tersayang aja, Yang Tersayang.
0: Yang Tersayang. Oh, iya. Baiklah.
1: Ya,
0: yang Tersayang. Selalu, ya. Boleh, boleh, boleh.
1: Ya buat Bani Nur sehat selalu ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Tetap semangat Bani Nur.
0: Semangat Nuhun.
1: Pan-pan ping-ping nama buat yang ada di hati aja.
0: Oh.
1: Sehat selalu lagi.
0: Oh, si bebek, si legetere pokok namanya bener lah.
1: Ya biasa, lagi merenung dia teh.
0: Oh, merenung, merenungkan, merenungnya.
1: Nah gitu, makasih ya Bani Nur ya.
0: Siap, siap, mangga.
1: Ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang minta kawin, minta pacaran, dia minta cerai. Heh, di parsihannya. Tah, Kang Jeng, Kang Jeng. Eta minta cerai, teng cerai sal talak sabaraha cenanya. Ulah eta teh nya pamirsa padahal mah nya. Aduh, tut tut jalur pegat cina jalur pegat. Aduh. Minta cerai, talak tujuh sakalian. Tong ah, luluasannya. Soklah. Di acara goyang pantun Fortuna FM bareng Teh Ninu bagai ke geng jreng, eh.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
10: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisia.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
9: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
9: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
10: Minyak kenyal, pedesnya pas.
11: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
9: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
9: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
12: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
13: Ariel. Hai semua.
14: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
13: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
13: Mie-nya kenyal.
14: Wah, enak tuh.
13: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
13: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
13: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ariel.
13: Gimana?
14: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
13: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
14: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
13: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 97.7

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Sembilan puluh koma tujuh for
2: itu
3: Bang Buril, Bang Buril,
0: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Buril, Bang Buril. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 90.7 for

0: Surabaya 90,7 Fortuna FM Genjring. Semakin sore semakin gimana ya, ada dinginnya, ada redangnya, ada panas ya, sehingga dispenser panas tirisnya. Aduh, alhamdulillah ya. Baiklah, Genjring saja kembali di Goyang Pantun 081514907907. Mangga, silakan. Halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Goyang pantun Fortuna FM Jreng euy.
0: Aduh, ini Mas Joko tahu. Selamat sore Mas Joko tahu, di kawasan sana apakah Harudang?
1: Harudang.
0: Oh, Harudang juga ya.
1: Sama. Juga.
0: Apalagi dekat laut ya, pasti Harudang ya. Baiklah Mas Joko tahu, langsung saja genjringkan dengan jinglenya dulu ya.
1: Oh,
0: ya. Sebelum
1: siap
0: ke pantun. Baiklah. Mana tuh itu stokna teh huruf kabur. Ulu, stokna ke mana? Ulu, berangkat. Siap, siap, ya.

0: Ganjreng, eh boleh pantunnya?
1: Suasana semakin mentereng.
0: Oke, oh, semakin memble. Oke, okay, terus.
1: Semakin jreng.
0: Oh iya iya iya, terima kasih ke Bekasi, bawa palu. Terima kasih Mas Joko. Baiklah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sakinten, Mas juga tahu. Oh, iya benar. Melong apa nih? Monggo silakan.
1: Jeritan hati lah.
0: Waduh, jeritan hati. Enggak jerit cenanya.
1: Tidak mau dituduh yang lain-lain.
0: Oh, jeritan hati ayah gitu. Nanya dituduh sama si Oka.
1: Aman-aman.
0: Baiklah, buat siapa?
1: Buat semua aja lah.
0: Buat semuanya aja?
1: Ah, okay. Sama buat yang itu aja.
0: Oke, okay, mangga. Siap.
1: Semakin greng aja.
0: Aduh, alhamdulillah, terima kasih, Mas Yuku tahu. Makasih, amin, terima kasih.
1: Ucapannya,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mas Yuku tahu di kawasan Pelabuhan Ratu. Di belakangnya, halo.
2: Halo juga.
0: Ya. Yeah.
2: Yang pantuan Fortuna FM Gingering.
0: Oh, Harudang juga di sana.
2: Harudang, meriang ini mah teh.
0: Oh, nya para nastiris juga dispensernya para nastiris.
2: Lagi itu naik.
0: No, gula naik.
2: Gulanya naik.
0: Gula darah naik berapa teh?
2: 400 berapanya ih tadi teh?
0: Lupa berapa? Lagi. Oh, aduh Gusti hati-hati atuh. Kadel yeur. Disuntik.
2: Mohon maaf, Arena ada kesalahan, tolong dimaafin ya.
0: Ah, tuh tenanaku naon, enaun, tenanaun,
2: amin. Gak tahu kan kalau umur mah siapa
0: tahu. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan itu yang kita harapkan. Ya udah, kita sama-sama sehat. Aku sehat. Aku amin. Cantik, Siti Arente. Aku banyak duit, terus aku bahagia. Afirmasinya aku duduk itu merenya. Oh baiklah.
2: Merah.
3: Jopan kegerengan di Sukabumi, Fortuna FM.
0: Teteh lagunya apa? Lagunya pantunnya.
2: Abdi mah alim ka Bandung hoyong ka soreang bae. Abdi mah alim di Canung hoyong ka sorangan wae.
0: Oh, teteh cenanya hayang nyalira bae.
2: Kebogo wadah bakatul cenanya. Lain nyeri ku panyakit ka Bogo kabur ka Batu.
0: Oh, teteh genjreng euy.
2: Lagunya pengen ini apa ya?
0: Apa?
2: Sakit hatiku tiada terobati.
0: Sakit naon?
2: Sakit hati.
0: Sakit hatiku tiada terobati. Eta teh mun teu salah mah lagu naon nya? Sakit hatiku.
2: Sakit hati kalau enggak salah mah.
0: Sok atuh mangga. Buat siapa?
2: Di genjrengkan ya.
0: Iya.
2: Buat semuanya yang lagi pada setecun pada manyun.
0: Oh, setecunnya?
2: Yang barusannya buat
0: okay.
2: Mas Joko tahu ya. Selamat sore buat okay. Kang Egay bareng cintanya.
0: Mm-hmm.
2: Buat Teh Jule, buat Mama Sipa ya, buat Bunda aja. Mm-hmm. Buat
0: Mama Sipa.
2: Itu, okay. Kang Ujeng J, Pak Ben, Bang Len ya, buat Teh Meliandri, bareng Neng Hera juga
0: okay, buat Kang. Oke, Teh Mi selamat
2: buat
0: sore.
2: Ke mana? Buat itu tuh Manini bareng si Mami, si Papi juga.
0: Okay.
2: Primadonna Fortunanya selamat sore buat
0: siap.
2: Kang Em. Buat Kang Wahyu tahu, Kang Wendy tahu juga, buat
0: boleh.
2: Kang Deden Banta.
0: Oh, begitu.
2: Buat Kang Heru Libra bareng istri cintanya ya.
0: Buat
2: itu siapa? Tuh siapa teh Mamah Yati, Bang Yuni Tanjung Sari, Teh
0: Citra,
2: Kang Paji, Teh Asih, Teh Ranti ya. Ponuro, Kang Basar, Wajangki, Kang Surya ya.
0: Boleh.
2: Om Amar Servis.
0: Siap.
2: Buat itu tuh siapa teh?
0: Siapa?
2: Yang punya geopark teh?
0: Abadarsa
2: ya.
0: Abadarsa, iya.
2: Kemana aja udah lama enggak
0: iya,
2: naik ya.
0: Abadarsa. Lagi ningali laut sih kan nantinya.
2: Ada enggak tuh lagunya?
0: Ada.
2: Ada. Pokoknya buat semuanya weh,
0: iya,
2: yang lagi pada manco.
0: Siap, mangga.
2: Tetesku sayang yang lagi siarannya. Tetap
0: okay.
2: Semangat ya, selalu bertugas sampai tuntas.
0: Mangga.
2: Semoga bahagia selalu ya,
0: amin.
2: Bareng keluarga ya. Iya, paling sayangnya. Tetap aja deh.
0: Yoi.
2: Buat Sinochan bareng
0: Sinochan.
2: Ayah Bentar yang punya kawasan Cikakang.
0: Okay.
2: Selamat sore. Terima kasih
0: okay.
2: Ya, Teteh.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Teh Aren. Ini yang WhatsApp siapa ini ya? Oh iya Bang Len, selamat sore Bang Len. Katanya ada di Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Pada suka pasir layung, laksana ayina tepung. Oh tepung naon, tepung terigu, tepung naon. Pokoknya nama lagunya kan Dalam Kolam ya Bandinu ya, untuk semua-semua saja yang sedang mendengarkan Fortuna FM dimanapun berada. Makasih Bandinu gejrengnya. Oke, makasih kembali Bang Len yang manco. Ya lagi dimanin Bang Len posisi ini ya. Mudah-mudahan selalu manco terus ya. Terus kembali Dede Fitri. Oke, goyang pantun Fortuna FM gejreng euy. Teh Fitri mu cikaret pantunnya, yang dicari cinta yang didam. Nah itu juga ya iklan heulanya WhatsApp teh. Goyang pantun Fortuna FM gejering euy. Fitri Imut cikaret pantunnya, yang dicari cinta yang didamba kebahagiaan, ternyata kebahagiaan datangnya dari Allah. Benar banget ya. Pengen dong lagunya Seraya. Seraya teh dari siapa? Oh, Serayanya Selfie Yama ya. Serayanya ya. Seraya ada juga dari Selfie Yama ya, Serayanya. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel. A.R. Winijem yang sekarang kerja di Brunei. Ucapannya genjreng. Oke, terima kasih genjreng. Oke, Kang Santana, assalamualaikum. Goten Fortuna FM genjreng. Selamat sore. Daun awi yang naon ete. Salam anaknya jadi kiai. Oh, salam anaknya yang kiai. Nah, jaka sembung mau putih. Kuma Kang Santana ete. Oke, cadangan cinta lagunya Baninu ya. Oke, mudah-mudahan ada. Ini udah mau naik ini. Tadi udah naik ya Imam Esa dipinteh yang tersayang. Halo. Enggak ya, udah diputerin dulu ya.
2: Halo, yang pantun Fortuna FM.
0: Gencring, eh. Oh, Mama Syam kemana aja? Sore juga.
2: Sakit kemarin-marin lama 2 minggu.
0: Ulu, Mama sakit apa?
2: Biasa.
0: Biasanya?
2: Biasa, iya musim sekarang.
0: Musim sekarang ya, bener pastinya. Bener. Bener banget. Bener ya. Ini Mama Sipa juga kemana aja kabarnya, Ma? Mama Sipa, Bunda Ceteh Mano, apa kabar ya? Langsung Mama Syam jinglenya ya. Berangkat, yuk.

0: Gendring, eh.
1: Sok. Ya, gimana nih, Nino? Kabarnya baik?
0: Alhamdulillah sekarang mah baik, mah. Sok, mah.
1: Ya, pantun ya.
0: Yuk, mangga.
1: Kemalaban, beli bondu.
0: Boleh.
1: Apa kabar? Neng Nino yang
0: eta mama Syam meniki tepala mama Syam lebih cantik. Lagi syak cantik-cantik-cantiknya.
1: Bener
0: mama Syam. Heeh, bener ya.
1: Iya.
0: Mama Syam, lagunya mau gabung aja soalnya ada 4 lagu sudah dirilis, ada Jeritan Hati, ada Ikan Dalam Kolam, ada Seraya, ada Sakit Hati. Kumaha atuh?
1: Sakit hati aja deh.
0: Sakit hati aja.
1: Iya.
0: Iya, ge. Boleh, boleh, boleh.
1: Iya.
0: Aha,
1: salam sedikit ya, salam.
0: Boleh.
1: Teh Mano, Teh Aren.
0: Boleh.
1: Buat Mama Indah.
0: Boleh.
1: Buat Teh Ruli, Teh Arsi juga.
0: Aha,
1: ya.
0: Siap.
1: Kang Duren Sawit. Itu tuh Tamar Sertif, Kang Budi, Ponura, sama Kang Basan.
0: Oke. Okay.
1: Kang Santana juga ya.
0: Boleh.
1: Bunda Aca,
0: sama
1: Bungsu juga.
0: Boleh.
1: Maiz, Marin.
0: Siap.
1: Terus buat Oitia Senja. Teh Melianti juga. Pak Ben juga ya.
0: Siap.
1: Buat sama-sama saja deh.
0: Oke. Okay.
1: Dikumin ya.
0: Oke. Okay,
1: semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Nino yang lagi tugas. Semoga okay. Nino juga sehat selalu.
0: Amin, amin. Ya. Makasih ya. See you.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Genjreng,
0: guys. Ya. Waalaikumsalam. Aduh, jeng-jeng. Ini cuma bel ke mana. Anggap, Banino, anggap. Mudah-mudahan tidak seangkep hatimu, tapi angkep tapi haradang. Daerah mana iya Kang Ujeng J? Apakah daerah Parakan Salak? Apakah daerah mana lagi membayonya? Oh, ternyata dirimu ya. Kang Santana, pokok nama kitunya daun awi. Naon, daun salam, daun awi yang ucapin salam. Anaknya jadi kayak amin. Maksudnya kadinya ya Allah. Amin. Tapi lagu nanti naon cina imah. Oh, cadangan cinta. Ayah cadangan di situ, pemain cadangan sepak bola kali ah pemain cadangan. Yalah sok jeritan hati heula teh Mas Joko tah. Tah mangga dangukeun cenata ya. Tuduhlah aku sepuas hatimu pada aku tidak. Eta Mas Joko tahu cenah mun langsung ceurik kebuakan gogoleran cenatanya meureun eta teh bukan kasah cenah kitu keun lanya sok mangga. Genjreng, hey!

Ya, 90.7 Fortuna FM Genjering, Saudara Fortuna. Selamat sore semuanya sudah bergabung di acara Goyang Pantun. Ya, tuh Nuhun yang telah bergabung, yang terus maco ya cuma dengerin saja ya. Terima kasih ya Nuhun, pisan sedayananya. Oke, dari 4137 Goyang Pantun Fortuna FM Genjering. Ya. Oh, baiklah. Ini dari siapa nih? Dari Lisda Dewi ya. Telisda, assalamualaikum, Goyang Pantun Genjreng, sama Meme, ikan hiu, ikan arwana, I love you Fortuna, lagunya pengen dong, jangan hianati koplo, makasih ya Genjreng. Aduh, waktu sayang, nih samperut pisannya, telat, atuh ketelatan, teteh Meme, Bang Is lagi manco, katanya lagi manco, Baninu lagi denger, oh atuh nuhun, atuh kalau lagi denger, nuhun pisan atunya buat Mais, iya kemana aja tuh Mais teh, lawasnya. Lawas, Mak. Genjreng, lagi manco katanya sekarang, tapi lagi sibuk-sibuk, biasa lagi di warung nih bersama Ibu Meme yang tercinta. Oh, baiklah, lagi manco. Nuhun pisan sanayana ya. Saninten dua saninten di Cana Kaprapatan, hapunten Baninu hapunten di Kelepatan. Jadi lagunya yang enggak sempat terputarkan hari ini, yang tidak terplaykan, yang tidak di-update lah pokok nama kita tanya, mohon maaf ya nanti deh di jam 6 sore ya insyaallah ya. Aduh ketelatan mak, ketelatan say ya. Kita ya lagi siap-siap nih mau umroh ya, mudah-mudahan umrohnya nyampe di sana dengan dengan selamat sampai tujuan dan pulang lagi ke Indonesia dengan selamat pula, amin rabbal alamin, semoga menjadi hajah yang mabrur, amin ya. Terima nuhun. Terus juga ini untuk Gending ayah Kang Rahmat Irawan juga genjreng, Kang Santana juga genjreng, Bang Len juga genjreng. Terus juga ini untuk Teme juga genjreng, Fitri Haryati juga genjreng, Kang Ujeng Jai juga ya, Maisnya juga semua digenjreng-genjreng. Mohon maaf yang tidak terangkat teleponnya berhubung waktu sesampret ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga teh aren sakit hati cenatahnya genjreng Nanti yang lainnya digabung ya dengan lagu yang lainnya, mudah-mudahan keputer. Sabar.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.